Teman Pro 2, pagi hari kayaknya di hari Jumat ini udah cerah banget cuacanya. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan menuju kantor ataupun juga lagi ngantar adik kamu atau lagi OTW ke kampus untuk bisa minta tanda tangan dosen kamu untuk ACC skripsi, semangat ya. Apapun aktivitasnya, pokoknya di hari Jumat ini kamu tetap semangat dan happy terus, karena besok udah weekend pastinya. Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal Hari Hutan Nasional Indonesia gitu ya, kali ini kita akan ngobrolin soal masih gak jauh-jauh dari kekayaan alam Indonesia, teman Pro 2. Dimana kalau kamu udah lihat TikTok, kayaknya kamu udah tahu deh FYP ini. Apalagi ini tuh kayaknya FYP-nya muncul kalau kamu scrolling TikTok-nya lebih dari 8 jam sehari. Ya, ini adalah ada satu konten kreator yang punya kata-kata andalan, saya ganti Kimpul gitu. Nah, mungkin dari kamu banyak yang penasaran, Kimpul itu apa ya? Dan ternyata Kimpul itu adalah salah satu umbi-umbian lokal Indonesia yang emang dikenal sejak zaman dahulu tuh udah dikonsumsi masyarakat di berbagai daerah. Dan menariknya lagi, sekarang makanan tradisional ini kembali viral ya, karena orang udah mulai menjadikannya sebagai alternatif pengganti nasi. Dan fenomena ini juga ternyata bukan cuma soal ikut-ikutan tren media sosial ya, tapi juga ngebuka hal yang lebih jauh penting lagi, soal diversifikasi pangan. Sehingga kita gak harus selalu bergantung pada satu jenis makanan pokok aja, kayak nasi aja gitu. Orang Indonesia kan emang identik belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal sumber karbohidrat yang ada di Indonesia tuh banyak banget jenisnya, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol soal kenapa pangan lokal kayak Kimpul kembali dilirik, dan juga apa manfaatnya. Terus juga kenapa sih ya generasi muda sekarang tuh juga tentunya punya peranan yang sangat penting banget untuk kembali viralin hal-hal kayak gini, dan juga memperkenalkan kembali nih ya makanan-makanan Indonesia yang mungkin banyak banget dikira orang sebagai makanan jadul yang harus kita lestarikan lagi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dan

tenggara terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Dan pastinya tren dengan saya ganti kimpul. Ini juga kayaknya masih receh banget teman pro 2 buat Tifa kayaknya. Atau buat kamu juga jokes ini masuk teman pro 2. Tapi ya ternyata lebih penting dari itu ada yang namanya diversifikasi pangan. Mungkin masih banyak yang mengira kalau diversifikasi pangan ini berarti berhenti makan nasi gitu. Padahal enggak gitu. Tapi ini adalah membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang lebih beragam. Jadi sumber karbohidrat kita tuh gak berasal dari beras doang gitu. Tapi juga bisa dari singkong, ubi jalar, talas, jagung, sagu, sorghum, bahkan kimpul. Ya semua punya kandungan gizi yang baik kalau dikonsumsi secara seimbang. Karena kan sebenarnya Indonesia tuh kaya banget loh sama pro 2. Umbi-umbiannya banyak banget, jenis pangan lokalnya juga banyak, proteinnya juga banyak. Sayangnya banyak juga diantaranya ini mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal emang di setiap daerah punya bahan pangan khas yang bisa jadi sumber energi sekaligus bagian dari identitas budaya. Dan pemerintah sendiri juga udah lama ya mendorong dari program diversifikasi pangan ini sebagai salah satu strategi buat memperkuat ketahanan pangan lokal dan nasional gitu, dengan memanfaatkan berbagai sumber pangan lokal agar kita tuh nggak bergantung aja di satu komoditas. Nah kalau suatu saat produksi beras mengalami kendala, ya amit-amit gitu ya, masyarakat ini bisa memiliki banyak pilihan makanan bergizi. Selain itu juga pola makan yang lebih beragam bisa ngebantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. So bukan hanya tubuh yang lebih sehat aja, tapi juga ikut mendukung petani dan juga produk lokal Indonesia pastinya ya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

dari tren saya ganti kimpul. Jadi semuanya tuh pengen diganti kimpul gitu. Kayak ada juga yang komen, aku mau malam mingguan nih, tapi aku gak punya pacar, boleh gak diganti kimpul? Itu lucu banget sih teman-teman berdua. Tapi ternyata emang ini juga jadi salah satu tanda ya, kalau media sosial sekarang tuh udah jadi cara buat orang mengubah gaya hidup dan juga memandang makanan tradisional. Ya, sesederhana konten dari seorang kreator ini tuh bisa ngebuat banyak orang penasaran dengan yang namanya kimpul itu apa sih gitu. Bahkan ada yang baru pertama kali tahu nih kalau ternyata Indonesia tuh punya berbagai macam pilihan sumber karbohidrat selain nasi, kentang, jagung ataupun sagu ya. Tapi ternyata masih banyak lagi umbi-umbian kayak gadung, kemudian kimpul, gembili dan banyak lagi. Sehingga juga fenomena ini menunjukkan kalau media sosial itu nggak selalu identik dengan hiburan doang. Nah, kalau digunakan dengan baik, platform digital ini bisa jadi sarana edukasi yang efektif. Informasi tentang pangan lokal, resep tradisional, hingga gaya hidup sehat bisa menyebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. So, buat kamu mungkin sesekali boleh lah ya mengganti menu harian dengan pangan lokal, bukan karena lagi viral-viralnya aja, tapi juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap produk dalam negeri sekaligus memperkaya variasi jenis makanan kita sehari-hari. Ya, who knows, dari kamu mencoba satu aja varian barunya, kita jadi kenal lagi lebih banyak makanan-makanan lainnya, kekayaan pangan Nusantara yang selama ini mungkin ya sedikit terlupakan lah ya dibandingkan dengan makanan-makanan yang viral di media sosial.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Yes, tentunya dengan adanya media sosial sekarang, orang tuh makin bisa ya untuk menyuarakan berbagai macam hal. Ya, salah satunya tadi nih, ada keberagaman pangan Indonesia yang makin dikenalkan lagi. Jadi ya kalau kamu udah mencoba makanan-makanan yang biasa aja dan pengen ganti menu makanan, mungkin bisa dicoba si kimpul tadi. Saya ganti nasi saya dengan kimpul. Dan kamu bisa mencontoh tuh resep-resep makanan yang di-share oleh konten kreator ibu-ibu yang mengenalkan si kimpul ini ya, teman Pro 2. Boleh kamu ikutin semua makanan-makanan ataupun juga keberagaman makanan Indonesia yang mungkin bisa juga nanti, semoga aja bisa gue internasional ya menu-menunya. Oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi soal hal yang viral, saya ganti kimpul. Yang waktunya kita juga bisa kenalan lagi dengan pangan lokal ya teman Pro 2. Dan kamu bisa baca informasi ini lewat artikel laman rri.co.id pastinya. Kita lanjutkan lagi masih di Spade untuk edisi hari ini. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai kita ganteng banget ya.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita masih di Spada pastinya ya. Dan kalau kamu masih semangat banget di hari ini, of course karena kayaknya di luar masih cerah banget. Ini waktunya kamu untuk bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari sinar matahari pagi. Mungkin boleh berjemur dulu ya di pagi hari ini. Tapi ya ini kan udah hari Jumat ya, besok udah weekend. Nah buat kamu teman Pro 2, kalau di weekend hari Sabtu dan Minggu biasanya jalan-jalan kemana nih? Atau kayak udah punya rencana, aduh aku mau rebahan aja deh di rumah Tifa. Kayaknya dari satu minggu kemarin sibuk banget, jadi gak ada waktu aku me time di kasur sambil rebahan gitu. Tapi ya emang bener ya, di era sekarang tuh kayaknya kita tuh harus banget gitu merasa produktif sebagai generasi muda gitu. Kadang ada hal yang sedikit bikin kita ataupun juga tugas-tugas kita tuh harus diselesaikan dengan cepat. Dan kalau rasanya di hari itu gak ngapa-ngapain, rasanya berdosa banget. Kayak, ih kok rasanya hari ini gak produktif ya. Dan emang rutinitas bangun pagi yang biasa kita lakukan, mungkin langsung kerja ataupun langsung kuliah, ataupun kamu lagi dalam usia sekolah gitu ya. Nah ini juga rasanya kayak bersalah gitu kalau aktivitasnya gak dilakukan di hari itu, kesibukannya gitu. Seolah-olah kalau gak ngelakuin apa-apa atau rebahan, kita tuh kayak dianggap males gitu. Atau kayak ngerasa, aduh hari ini gak ngapa-ngapain nih, gimana ya? Tapi ternyata teman Pro 2, menurut para ahli kesehatan dari laman rri.co.id, sesekali rebahan atau ngasih jeda waktu buat benar-benar beristirahat, itu tuh punya manfaat tersendiri bagi tubuh, dan ini malah jadi bagian dari menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Malah rebahan gak apa-apa ya ternyata. Dan tapi yang gak boleh berhari-hari juga dong rebahannya. Dan emang iya ya, rebahan tuh bisa bikin tubuh dan pikiran lebih sehat. Atau jangan-jangan malah kita bikin kita tuh semakin mager di hari itu. Coba deh kamu drop pendapat kamu soal rebahan ini teman Pro 2. Silahkan kamu WA Tifah di 0811-760-0884 soal rebahan ini. Menurut kamu penting gak sih kita tuh merasakan rebahan dulu? Atau malah kayaknya gak usah rebahan deh, itu buang-buang waktu aja.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro 2, ternyata rebahan dalam waktu yang wajar ini tuh punya manfaat yang besar banget buat tubuh kita. Dan pastinya dari laman rri.co.id, waktu kita berhenti sejenak dari aktivitas, ternyata tubuh tuh ngasih kesempatan lagi buat melakukan proses pemulihan. Iya, karena kan otot yang lelah ini tuh bisa lebih rileks, detak jantung jadi lebih tenang, dan juga hormon stres kayak kortisol ini bisa menurun. Bukan cuma tubuh, otak juga bisa membutuhkan waktu istirahat. Iya, selama kita bekerja, belajar atau terus melihat layar gadget, otak menerima begitu banyak informasi. Dan waktu kita ngambil jeda, sistem syaraf punya kesempatan buat balik rileks lagi, jadinya kemampuan fokus dan juga konsentrasi bisa meningkat waktu kembali beraktivitas. Ya, yang menarik

lagi nih, waktu kita lagi ngapa-ngapain alias lagi rebahan dan lagi santai, itu bisa aja ide-ide tuh muncul lagi. Pernah gak sih kalau lagi rebahan tiba-tiba kepikiran kayak hal-hal random aja gitu, bahkan mungkin buat kamu bisa nulis skenario film kayaknya ya. Dan emang FYI, waktu pikiran gak terlalu tertekan, otak kita itu tuh bekerja dengan cara yang lebih kreatif, jadinya lebih mudah menemukan ide ataupun jalan keluar. So, istirahat bukan berarti berhenti berkembang atau kayak kamu menyalahkan diri kamu sendiri ya. Enggak, teman Pro 2. Justru dengan kita memberikan jeda yang cukup buat diri kita, ini tuh kita lagi charge energi supaya bisa kembali produktif dengan kondisi yang lebih baik. Of course, teman Pro 2.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Walaupun kita tahu manfaat rebahan ataupun juga nggak ngapa-ngapain alias santai aja itu banyak banget, mulai dari mencari ide baru dan bikin rileks tubuh kita. Tapi kalau kebanyakan ya nggak boleh juga. Ya apapun yang berlebihan kan emang dilarang ya teman Pro 2, itu malah bikin tubuh kita jadi tidak nyaman. Dan yap, bukan berarti kita emang harus rebahan tiap hari. Dan malah kalau kita kebanyakan rebahan dan gak ada aktivitas fisik, malah justru kehilangan kebugarannya si tubuh kita ini. Dan otot jadi lebih kaku, badan kerasa pegel banget, bahkan dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan akibat kurang gerak. So, ada istilah yang namanya aktif bergerak, aktif beristirahat. Ya, keduanya sama-sama penting, karena setelah tubuh bekerja keras, kamu bisa ngasih waktu buat recovery. Tapi ya, setelah cukup beristirahat, jangan lupa untuk kembali bergerak. Coba deh, mulai biasakan buat mendengarkan sinyal dari tubuh. Ya, kalau emang tubuhnya lagi lelah secara fisik, mungkin bisa istirahat tanpa ngerasa bersalah. Tapi kalau udah kembali segar, boleh lagi aktivitasnya dilakuin lagi ya. Serta bisa juga melakukan aktivitas fisik ringan kayak stretching dulu, jalan kaki atau olahraga biar tubuh tetap bugar. Ya, produktif bukan berarti bekerja tanpa henti, tapi kapan kita bisa istirahat juga harus kita pahami ya. Karena kita sendiri yang bisa berkomunikasi dengan tubuh kita.

0: baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

So, teman bro dua, dari obrolan kita tentang rebahan tadi, ya mungkin weekend bisa kamu manfaatkan untuk full rebahan, untuk bisa dapetin ide baru. Tapi ya, jangan satu harian penuh ya. Rasanya gak enak tahu kalau misalnya kita tuh seharian gak ngapa-ngapain, kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau gak diistirahatkan, ya sama aja bikin tubuh kita makin sakit gitu ya. Tapi ya, reminder kalau emang istirahat yang cukup itu bisa bikin tubuh untuk memulihkan tenaga lagi, recharge lagi energi, menjaga kesehatan mental, bahkan meningkatkan fokus dan juga kreativitas. Tapi ya yang terpenting, ini melakukan dengan seimbang, gak berlebihan dan tetap diimbangi dengan olahraga, tidur yang cukup, dan juga pola makan yang bergizi. So, kalau tubuh kamu udah ngerasa lelah banget, mungkin boleh sejenak rebahan untuk bisa mengambil waktu jeda sebentar ya. Kalau kamu lebih suka recharge rebahan, mungkin adalah hal yang bisa tidur sebentar gitu. Tapi kalau kamu sendiri lebih kemana nih? Lebih suka recharge energinya healing keluar kota kah? Atau lebih suka tidur rebahan di rumah? Ya kalau Tifa dimanfaatkan waktunya untuk rebahan aja lah ya. Oke teman pro 2, kita cukupkan untuk sepada edisi hari ini. Kita ngobrolin soal rebahan. Dan next kita lanjut lagi nih di program sepada. Tapi kita bahas tentang lingkungan hidup teman pro 2. So stay tune di sini.

0: cream.
1: Celananya lucu. Ups. Dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Masih di Spada dan masih bareng Tifah, teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk di Spada, tapi edisi lingkungan hidup ya. Dan kalau ngomongin soal lingkungan hidup, nah kali ini kita bakal bahas soal gimana tips and trick as anak kos untuk bisa tetap cinta terhadap lingkungan, alias green living ala anak kos, teman Pro 2. Satu jam ke depan kita bakal ngobrolin soal green living ala anak kos ini, di mana ini kan juga bisa menjadi cara hemat sekaligus ramah lingkungan buat kita-kita yang lagi merantau, yang mana ini juga menjadi anak kos kan emang identik banget ya dengan gaya hidup yang serba hemat ataupun yang sederhana. Tapi menariknya lagi nih, teman Pro 2, banyak kebiasaan hemat ternyata juga bisa berdampak positif bagi lingkungan. Dan yep, green living ini bukan berarti harus beli produk-produk yang mahal atau mengubah gaya hidup secara drastis. Justru mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari sebagai anak kos ini juga bisa ngebantu kita untuk bisa menghidupkan kembali green living ala anak kos ini. Tapi kalau menurut kamu sendiri sih sebagai anak kos yang mungkin udah tersertifikasi, mungkin boleh kamu kasih tips and triknya di WhatsApp kita. Mungkin saran-saran biar anak kos di luar sana juga lebih peduli terhadap lingkungan, teman Pro 2. Silakan kamu share ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sebagai anak kos yang kayaknya udah bertahan hidup lama, merantau gitu teman Pro 2, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan banget. Yang pertama adalah mematikan lampu dan juga cabut peralatan elektronik waktu gak digunakan. Dimana peralatan elektronik yang tetap terhubung ke listrik walaupun gak digunakan ini tetap mengkonsumsi daya atau standby power. Jadi membiasakan mematikan lampu, kipas angin, AC dan juga mencabut charger setelah dipakai bisa menghemat tagihan listrik sekaligus mengurangi konsumsi energi. Nah ini juga Kementerian Kesehatan RI juga menyarankan ya menghemat penggunaan listrik sebagai salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Next, kamu bisa pakai tumbler dan juga kotak makan sendiri ya, daripada beli minuman atau makanan dengan kemasan sekali pakai setiap hari. Bawa tumbler ataupun botol minum dan juga kotak makan sendiri bisa mengurangi sampah plastik secara signifikan. Dan menurut UNEP, penggunaan barang yang dipakai berulang kali ini merupakan salah satu langkah sederhana buat mengurangi pencemaran akibat menumpuknya berbagai macam sampah. Anak kos ini sering banget tergoda dengan yang namanya promo, teman Pro 2. Jadinya sering banget beli barang atau makanan berlebihan yang dibeli ketika waktu-waktu promo tertentu. Dan akhirnya apa? Terbuang. Nggak dipakai. Bahkan even bawang aja bisa sampai numbuh di kulkas. Ataupun ya sekedar makanan-makanan yang kamu suka malah nggak habis gitu. Dan pastinya membeli sesuai kebutuhan ini bisa ngebantu banget kita sebagai anak kos menghemat uang sekaligus mengurangi yang namanya limbah. Dan pastinya juga konsumsi berlebihan ini jadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah sampah dunia, yang mana ini juga akan menambah banyak sekali ya gas-gas metana di luar sana, apalagi dengan adanya limbah makanan. Dan kalau bisa memilah sampah sejak dari kamar kos, ini simpel banget sih. Kamu bisa memisahkan sampah kamu pribadi, mulai dari organik, plastik, kertas, dan juga botol, biar lebih mudah didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah. Apalagi di Pekanbaru juga udah ada ya beberapa spot untuk bisa menukarkan sampah baik plastik ataupun juga botol atau kertas. Dan emang Kementerian Lingkungan Hidup ini menegaskan kalau memilah sampah dari rumah ini juga merupakan langkah sederhana yang tentunya sangat-sangat berkontribusi untuk lingkungan kita.

0: kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masih bahas soal lingkungan hidup sebagai anak kos gitu ya. Ya walaupun anak kos tapi kita juga bisa kok untuk bisa menjaga lingkungan kita ya. Kalau tadi kita udah bahas soal memilah sampah dari kamar kos sendiri, karena kan ya kita yang menghasilkan sampah ya berarti kita juga yang bertanggung jawab atas sampah tersebut. Terus kamu bisa juga kalau tujuan kamu deket, ini berjalan kaki atau bersepeda bisa jadi pilihan kamu. Karena selain lebih sehat, cara ini bisa ngebantu mengurangi emisi kendaraan, teman Pro 2. Ya, green living ini juga bukan tentang hidup sempurna tanpa sampah ya, tapi gimana cara kita bikin pilihan yang lebih bijak setiap hari. Mungkin bagi anak kos, kebiasaan sederhana kayak matikan lampu, membawa tumbler, memilah sampah, sampai mengurangi makanan terbuang, ini bukan cuma ngebuat dompet lebih hemat, tapi juga jadi kontribusi nyata kita buat menjaga bumi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.

Tebak Pro 2 sudah pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan yap, untuk hari ini buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist, sabar dulu ya. Karena 1 jam ke depan kita akan tergabung dalam program yang bisa kita ikuti bersama. Ya, ini adalah English Corner. Dan topik kita pada hari ini seperti yang udah diupload di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, kita bakal ngobrolin soal daily greetings bersama dengan narasumber-narasumber kita yang akan kita hadirkan di studio Programa 2 Pekanbaru. So buat kamu stay tune terus di sini di Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello, hello, hai teman Pro 2. Ketemu lagi kita teman Pro 2 ya, bareng aku Iqbal teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu di hari Jumat siang hari ini teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ada seru-seruan ya di santai siang sampai juga di sore ceria teman Pro 2. Kalau gitu tadi teman Pro 2, karena jam 10-nya ada English Corner, kali ini jam 11-nya baru kita mulai Pro 2 hit list-nya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request-request langsung aja di WhatsApp boleh, di Instagram juga boleh, di WhatsApp boleh langsung teman Pro di 0817600884 atau di Instagram di @pro2pku. Kalau gitu teman Pro 2, aku tungguin sampai jam 12 nanti. Tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

2 hit list. Yeay, teman pro 2. Nih, aku bacain dulu ya awal-awalan nih teman pro 2. Ada yang request dari WhatsApp. Ini dia, selalu hadir tepat waktu teman pro 2 ya. Ada Mas Agung teman pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pro 2 hit list katanya. Selamat siang semuanya. Mas Agung HD di Wadia Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia atau Adele, Easy on Me. Boleh banget Mas Agung ya, nanti kita pilihin antara dari dua itu. Ya kayaknya, nanti deh. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat mendengar RRI Pro 2 Pekanbaru, siang hari ini dapat salam teman Pro 2 dari Mas Agung ya. Terima kasih Mas Gibran, sama-sama Mas Agung. Assalamualaikum salam. Oke, antara dua lagu ini, Taylor Swift The Fate of Ophelia atau Adele Easy on Me. Boleh Mas Agung ya, sekarang seleranya udah ke barat ya. Kemarin masih ini, masih Indo. Sekarang udah barat, besok Indo lagi, selang-seling ya Mas Agung ya. Oke, lanjut lagi teman pro 2. Ini ada dari Abu Umar teman pro 2. Selamat siang Kak, request dong Kak lagu For Wind Day musisi Pekanbaru judulnya Melukis Dunia Kak. Terima kasih katanya. Oke, salam buat teman D1RKRN For Winders katanya. Terima kasih Kak. Oke, kita masukin. Boleh musisi lokal teman pro 2 ada For Wind Day Melukis Dunia. Oke, satu lagi deh ya. Ini dari dua orang yang request teman pro 2. Aku wakilin dari Maria nih teman pro 2. Bagi Kak katanya, aku Maria dari Berbinar Fanbase, mau request lagu Sabrina Eleanor yang terbaru nih yang judulnya Selesai. Makasih Kak. Oke, selesai. Tapi pro 2 hitlist masih belum selesai teman pro 2. Kamu masih bisa request sampai jam 12 yang nanti. Kalau gitu, ini dia teman pro 2. Ada special request dari Mas Agung. Ada Adele, Easy on Me. Enjoy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

selesai itu Mompro 2. Tapi masih ada kesempatan buat kamu untuk request Mompro 2. Dan kali ini aku mau baca kalian untuk terakhir Mompro 2 ya. 3 lagu lagi untuk penutup di Pro 2 Hitlist Mompro 2. Nih aku bacain lagi Mompro 2 dari WhatsApp Mompro 2. Dari aduh gak ada username-nya Mompro 2, tapi it's okay, setidaknya ada lagunya Mompro 2 ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat hari Jumat siang. Selamat hari Jumat siang juga. Santai siang di Pro 2 Pekan Baru, mau request lagu katanya. Rahim Laudeh yang Iqra. Boleh banget, boleh banget. Iqra abis itu ya, ini teman Pro 2. Pas banget untuk hari Jumat ya, ada Iqra nuansa Islaminya teman Pro 2. Kalau gitu, ada lagi teman Pro 2 ini dari WhatsApp lagi. Ya dari Siapa ini? Kita cari. Oke, dari Lara Purnamasari teman Pro 2 katanya, assalamualaikum guys, selamat siang. Mau izin request lagu Utopia Hujan. Oke, kita masukin Hujan teman Pro 2. Padahal cuacanya lagi panas banget di luar hari ini teman Pro 2 di Pekanbaru ya. Wow, ini agak sedikit membakar kulit kayaknya teman Pro 2 untuk melihat cuaca di Pekanbaru di siang hari ini, di Jumat hari ini teman Pro 2. Tapi it's okay ya, kita kasih lagu Hujan. Semoga aja agak sedikit mendung teman Pro 2, dan juga mungkin kalau hujan ya biar lebih sejuk teman Pro 2. Oke, satu lagi deh ya, dari siapa nih teman Pro 2? Dari Evi teman Pro 2 katanya, halo Kak, mau request lagu Salma Salsabil Hacu katanya. Oke. Tiga lagu ini teman Pro 2 untuk menutup Pro 2 Hitlist kita di siang hari ini. Kita putar dulu teman Pro 2. Untuk lagu yang pertama ada Rahim Laudeh buat kamu. Iqra.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Teman Pro 2, kita close dulu ya untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini, Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada muda kreatif buat kamu, Teman Pro 2. So, tune in terus, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, balik lagi Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini Teman Pro 2. Untuk spesial hari Jumat kali ini Teman Pro 2 di jam 12 siang. Sekaligus aku juga mau infoin ke kamu Teman Pro 2, kalau waktu sholat Jumat untuk hari ini tanggal 7 Agustus 2026 adalah di jam 12:24 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya Teman Pro 2, dan nanti Teman Pro 2 kita juga bakalan ketemu lagi Teman Pro 2 di jam 1 siang di Sportpedia. Kalau gitu tune in terus Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Sai?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
1: we got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

Lapa-lapan kemampat FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi ya teman Pro 2 di jam 1 kali ini teman Pro 2 di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Nanti kita ketemu teman Pro 2 balik lagi ya untuk di Sportpedia di santai siang kali ini. Dan buat kamu yang belum ngikutin, ada informasi terbaru olahraga, ada apa aja hari ini teman Pro 2, langsung aja di tune in terus teman Pro 2 selama 1 jam nanti sampai jam 2. Kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu ya, ada Die on This Hill by Sienna Spiro buat kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Informasi pertama teman Pro 2 buat kamu nih para fans Madrid teman Pro 2. Ada kabar yang bikin lega ya. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak sama Vinicius Junior hingga Juni 2032 teman Pro 2. Yang artinya spekulasi soal kepindahannya tuh ke klub lain ya termasuk Arsenal akhirnya terjawab udah ya. Udah terjawab di teman Pro 2. Ternyata masih diperpanjang ini di Real Madrid. Sejak bergabung di Flamengo pada tahun 2018, Vinicius berkembang jadi salah satu pemain paling berbahaya di Eropa karena statistiknya juga gak main-main teman Pro 2, 128 gol dan 100 assist plus koleksi 2 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga bareng Los Blancos. Dalam pernyataan resminya, Real Madrid nyebut Vinicius sebagai salah satu pemain terpenting dalam salah satu era tersukses klub. Kontrak baru ini juga mastiin Madrid gak kehilangan sang bintang teman Pro 2 dengan status yang bebas transfer saat kontraknya habis nanti ya. Yang menarik lagi, musim ini Vinicius bakal mulai babak baru di bawah pelatih anyar ya. Pelatih baru teman Pro 2 ada Jose Mourinho teman Pro 2 yang balik lagi nih ya nanganin Real Madrid setelah klub ini ngejalanin musim tanpa gelar utama. Ditambah sejumlah rekrutan baru, Los Blancos jelas ngirim sinyal nih teman Pro 2 kalau mereka bakalan kembali berburu trofi di musim ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

ATP Masters 100 Canadian Open teman pro 2 ya, dari dunia tenis nih teman pro 2. Petenis Inggris Cameron Norrie teman pro 2 berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi petenis Australia Alex de Minaur untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dan Norrie menang dengan skor 5-7, 7-6 dan juga 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung hampir 3 jam teman pro 2. Terus yang bahkan bikin laga ini makin dramatis teman pro 2, Dominor sebenarnya udah sempat megang match point di set kedua saat unggul 5-2, tapi sebuah double fault membuat peluang kemenangan itu jadi lepas gitu aja teman pro 2. Terus momentum ini pun langsung berubah, Norrie bangkit memenangi tie break, lalu tampil dominan di set penentuan hingga menutup pertandingan dengan skor telak 6-1. Dan sepanjang laga, ia sukses manfaatkan 8 dari 13 peluang break point. Terus, usai pertandingan teman pro 2, Norrie ngaku 2 set pertama berjalan dengan level permainan yang sangat tinggi dan kemenangan di tie break jadi titik balik yang membuat kepercayaan dirinya makin meningkat teman pro 2. Dan berkat hasil ini teman pro 2, rekor pertemuan Norrie atas de Minaur kini menjadi 4-3. Di babak berikutnya, ia bakalan menghadapin unggulan ke-18 asal Prancis Arthur Fils yang sebelumnya menang meyakinkan atas Mariano Navon.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kali ini kita beralih Tomam Pro 2 ke informasi dunia basket Tomam Pro 2. Ada kabar transfer yang cukup mengejutkan ya, Jaylen Brown resmi gabung dengan Philadelphia 76ers melalui skema pertukaran pemain dan siap menjadi kekuatan baru Sixers musim ini Tomam Pro 2. Dalam pernyataannya di laman resmi NBA, Brown ngaku masih berusaha mencerna perubahan besar dalam karirnya setelah sekian lama membela Boston Celtics. Katanya, "Saya masih mencerna ini semua Tomam Pro 2, datang ke kota baru, harapan baru, energi baru, lalu meninggalkan tempat yang udah sangat lama saya kenal," kata Brown Tomam Pro 2. Meski banyak spekulasi soal kepindahannya, Brown memilih fokus hadapin tantangan baru bersama Philadelphia. Terus musim lalu Tomam Pro 2 setelah pulih dari cedera paha ya, ia tampil impresif dengan rata-rata 28,7 poin dan 6,9 rebound per pertandingan. Presiden klub Mike Gansey pun optimistis Tomam Pro 2 kehadiran Brown bisa ngebikin Sixers semakin kompetitif di wilayah timur. Dan kini para penggemar basket tentu penasaran Tomam Pro 2 ya, kira-kira kombinasi Jaylen Brown, Joel Embiid dan juga Tyrese Maxey kira-kira mampu nggak yang membawa piala Tomam Pro 2 ya untuk Philadelphia dan juga menjadi penantang serius dalam perebutan gelar NBA musim ini Tomam Pro 2. Kita tungguin aja Tomam Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sportpedia kali hari ini ya, dengan informasi bursa transfer Liga Indonesia tahun Pro 2. Dewa United resmi datengin striker asal Brazil, Denilson Junior, untuk memperkuat lini depan Banten Warriors menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dan kehadiran Denilson membawa modal yang cukup menjanjikan tahun Pro 2 bersama klub Thailand Ratchaburi FC. Ia berhasil mencetak 21 gol dari 38 pertandingan. Catatan yang diharapkan bisa berlanjut nih teman Pro 2 bersama Dewa United musim hari ini ya. Pihak klub menilai perekrutan Denilson menjadi bagian dari upaya membangun skuad yang lebih kompetitif. Terus sementara itu, sang pemain juga menyambut positif proyek ambisius Dewa United dan juga menegaskan siap memberikan kontribusi maksimal bukan hanya lewat gol tapi juga melalui permainan yang agresif, penuh determinasi, pantang menyerah, dan juga kerja keras di setiap pertandingan. Dan dengan fasilitas yang semakin profesional serta kompetisi pemain yang terus diperkuat teman Pro 2, Dewa United nunjukin keseriusannya ya untuk bersaing di papan atas Liga 1 musim ini. Menarik untuk dinantikan teman Pro 2 ya. Kira-kira apakah Denilson Junior ini mampu gitu ya untuk jadi mesin gol terbarunya Dewa United nih, sekaligus ngebawa Banten Warriors meraih prestasi yang lebih tinggi. We'll be wait. Teman Pro 2 ya. Dan untuk Sportpedia kali ini kita close Teman Pro 2 untuk di siang hari ini, di hari Jumat ini Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada program yang gak kalah seru lagi Teman Pro 2. Untuk jam 2 bakalan ada Pernah Hits buat kamu. Stay tune terus Teman Pro 2, pernah tahu ada artis dan juga lagu-lagu favorit kamu Teman Pro 2 untuk 1 jam kita putarin buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini.
1: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2, it's time to pernah hit semua Pro 2 bareng aku Gibran Wahid, teman Pro 2. Ya, kalau kamu udah gak asing sama lagu barusan teman Pro 2 dan penyanyi barusan, yep, kamu gak salah lagi teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ada di spesial Tulus teman Pro 2, the only one Tulus teman Pro 2. Pasti banyak fansnya, aku yakin teman Pro 2 ya. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga kenalan lebih lanjut teman Pro 2 sama Tulus, perjalanan karirnya, lagu-lagu populernya, sampai juga penghargaan yang udah pernah dia capai teman Pro 2. Makanya buat kamu yang fans banget sama Tulus teman Pro 2, lagu-lagu Tulus bahkan aku puterin ya selama 1 jam nanti sampai di jam 3 teman Pro 2. Kalau gitu ini juga ada satu lagi nih teman Pro 2, aku mau puterin buat kamu, ada Monokrom dari Tulus.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
1: we got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih di Pernahi Special Tulus Semam Pro 2. Kali ini kita bakalan kenalan lebih deket nih dari Tulus Semam Pro 2. Tulus punya nama lengkap Semam Pro 2, Muhammad Tulus ya, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20 Agustus 1987. Menariknya lagi Semam Pro 2, sebelum dikenal sebagai penyanyi nih ya, Tulus justru menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan sempat bekerja sebagai arsitek. Jadi teman Pro 2, dunia musik awalnya bukan profesi utamanya. Menarik teman Pro 2. Langsung nih lintas jurusan ya. Perjalanan karir musiknya dimulai secara serius nih teman Pro 2 di tahun 2011 lewat album debutnya yang judulnya Tulus yang dirilis secara independen melalui label miliknya sendiri, Tulus Company, yang juga ya dirikan bersama sang kakak teman Pro 2, Riri Muktamar ya. Terus album pertamanya langsung mencuri perhatian berkat lagu-lagu kayak Teman Hidup, Sewindu, Jatuh Cinta, hingga Sepatu. Nostalgia banget Teman Pro 2 ya. Terus lagu Sepatu bahkan jadi salah satu karya yang ngebawa nama Tulus dikenal luas karena liriknya yang sederhana tapi maknanya deep banget Teman Pro 2, dalam banget ya. Terus yang ngebuat Tulus ini beda adalah gaya bermusiknya Teman Pro 2 yang gak ngikutin tren sesaat gitu ya, melainkan milih nulis lagu dengan bahasa yang puitis nih, yang punya ciri khasnya Tulus sendiri, aransemen yang hangat gitu ya, yang warm gitu Teman Pro 2, yang slowly, yang enjoy banget, yang listenable Teman Pro 2, dan easy listener Teman Pro 2 easy listening Teman Pro 2 ya. Terus ya, dia tuh milih juga kayak tema-tema yang deket sama kehidupan sehari-hari ya Teman Pro 2. Terus dari situlah gitu ya lahir ciri khas Tulus yang masih bertahan sampai sekarang. Penasaran ya sama Sepatu Teman Pro 2? Kalau gitu langsung aja kita dengerin Teman Pro 2, Sepatu dari Tulus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
2: Langsung ya, Pak.
3: Langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kalau ngomongin Tulus Teman Pro 2, lagu yang barusan ini nih ya, Teh Hijau Teman Pro 2. Wow, pasti langsung deh kelepek-kelepek dengernya Teman Pro 2 ya. Karena lagunya tuh memang easy listening banget sih Teman Pro 2 ya. Kayak slowly, kayak relate gitu ya. Lagu-lagu yang patah hati pun masih bisa dibikin happy sama Tulus sendiri Teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Tulus Teman Pro 2, pasti setiap orang tuh punya lagu favoritnya masing-masing ya. Ada yang jatuh cinta lewat lagu dari teman hidup gitu ya, galau ditemenin sama pamit, atau ya selalu ikut nyanyi waktu lagu monokrom yang tadi Teman Pro 2 diputar gitu ya. Seiring perjalanan karirnya Teman Pro 2, Tulus terus menghadirkan album yang sukses besar banget, mulai dari Gajah, Monokrom, sampai Manusia. Dari album Manusia, Teman Pro 2, lagu Hati-hati di Jalan nih ya, bahkan sempat viral dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar di berbagai platform streaming. Menarik lagi Teman Pro 2, lagu-lagu Tulus ini gak cuma enak didengar aja ya, yang wah enjoy banget Teman Pro 2, tapi juga punya lirik yang sederhana gitu ya, jadi semua orang tuh bisa masuk nih dengernya. Puitis juga dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mungkin itu yang bikin karya-karyanya itu memang tetap relevan meski udah bertahun-tahun dirilis Teman Pro 2. Bahkan di tahun 2026, Tulus masih membuktikan pesonanya dengan tampil memukau Teman Pro 2 di Kapan Lagi Buka Bareng Festival 2026. Yang ngebawain deretan lagu favorit kayak Sewindu, Monokrom, Interaksi, sampai juga Hati-hati di Jalan. Terus sukses banget Teman Pro 2, bikin ribuan penonton ikut nyanyi bareng. Kalau gitu Teman Pro 2, langsung aja gak sih kita dengerin ya Hati-hati di Jalan Teman Pro 2 dari Tulus untuk siang hari kamu di siang hari ini. Enjoy Teman Pro 2!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ngomongin kesuksesan Tulus juga nih teman Pro 2, gak cuman diukur dari banyaknya lagu hitsnya aja, tapi juga dari deretan penghargaan yang berhasil ia raih teman Pro 2. Sepanjang karirnya, Tulus telah mengoleksi puluhan penghargaan bergengsi termasuk Anugerah Music Indonesia atau Emmy Awards teman Pro 2 dan Indonesian Choice Awards sampai juga berbagai penghargaan dari media musik nasional. Terus, album Monokrom jadi salah satu pencapaian terbesarnya teman Pro 2 karena album ini sukses borong 5 piala Emmy Awards pada tahun 2017 dan juga memperkuat posisi Tulus sebagai salah satu penyanyi penulis lagu terbaik di Indonesia. Gak cuma itu teman Pro 2, Tulus juga dipercaya untuk menyanyikan Indonesia Raya pada pembukaan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno. Wow, luar biasa banget teman Pro 2 ya. Sebuah momen yang nunjukin nih kalau karya dan kualitasnya memang diakui bukan hanya oleh industri musik tapi juga di tingkat nasional teman Pro 2. Menariknya lagi, karya-karya Tulus ini juga udah menembus pasar internasional. Ia pernah rilis versi bahasa Jepang dari lagu Sepatu dengan judul Kutsu ya, dan aktif tampil di berbagai festival musik di luar negeri. Wow, salut banget teman Pro 2. Kalau gitu ini teman Pro 2, ada satu lagi juga lagu untuk kamu yang mungkin lagi kasmaran, lagi jatuh-jatuhnya cinta nih teman Pro 2 buat kamu. Teman

hargai. Dan tadi kita udah ngobongin soal perjalanan hidup, lagu populer, sampai juga penghargaan dari Tulus Teman Pro 2. Dan perjalanan Tulus nih ya, Teman Pro 2 bisa ngebuktiin nih kalau karya yang jujur juga Teman Pro 2 bakalan selalu nemuin pendengarnya gitu ya. Gimana caranya kita tuh bisa nyentuh gitu Teman Pro 2. Hati dari para pendengar itu bakalan selalu ada, punya tempat di hati para penggemarnya Teman Pro 2. Dan kalau juga ngelihat dari perjalanannya tadi Teman Pro 2 ya, dari seorang arsitek sekarang tuh ya malah jadi salah satu musisi Indonesia yang karyanya dinikmatin sama lintas generasi Teman Pro 2. Bahkan ya sampai mancanegara nih, sampai internasional, go internasional Teman Pro 2. Dan kalau gitu Teman Pro 2, kita close ya untuk pembahasan di Pernah Hit Special Tulus di siang hari ini Teman Pro 2. Asik banget ya, kita udah dengerin satu full lagu dari Tulus Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi Teman Pro 2, ketemu di Sore Ceria di Musik dan Informasi buat kamu. Nanti kita juga bakalan ada di Sore Ceria Teman Pro 2 dan juga ngobrol asik di sore hari ini Teman Pro 2. Kalau gitu, tune in terus Teman Pro 2. Yeah,

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagi Maret, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kabupaten Bengkalis terus mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, kera, monyet, dan juga sejenisnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan capaian vaksinasi sekaligus mencegah penyebaran rabies di daerah. Hingga awal Agustus 2026, realisasi vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis baru mencapai 38,2% atau sekitar 955 dosis dari target 2.500 dosis yang ditetapkan pada tahun ini. Kondisi tersebut mendorong DTPHP mempercepat pelaksanaan vaksinasi di seluruh wilayah.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendorong pelaku usaha dan petani sawit untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya operasional. Menurut Agung, sektor sawit masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Riau. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu didukung dengan penggunaan peralatan dan teknologi yang semakin sesuai dan kebutuhan di lapangan. Ia mengatakan pelaku sawit saat ini memiliki banyak pilihan teknologi, mulai dari peralatan panen, pengangkutan, hingga sarana yang mendukung proses produksi. Berbagai inovasi tersebut dapat dilihat dalam Sawit Indonesia Expo and Conference 2026 yang berlangsung di Pekanbaru pada 6-8 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
2: Warga Desa Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya muara berukuran besar yang keluar dari Sungai Undan dan masuk ke kawasan permukiman pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Satwa liar tersebut bahkan dilaporkan sempat mengejar dan menyerang warga sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh masyarakat. Peristiwa itu sontak memicu kepanikan, warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menyelamatkan diri saat buaya bergerak menuju jalan desa. Berkat kerjasama masyarakat, predator tersebut akhirnya berhasil diamankan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Demikian Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo teman-teman, kembali di FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 and we are married teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini di jam 3 di spesial untuk hari Jumat. Seneng banget gak sih teman Pro 2 kalau udah Jumat sore ini udah waktunya yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu di nanti-nanti teman Pro 2. Karena 2 hari besok udah masuk weekend teman Pro 2. And congrats buat kamu teman Pro 2 yang udah menyelesaikan kerjaan kantor, kerjaan di rumah, kerjaan apapun gitu ya, dan udah menuju ke rumah. Dan nanti kita teman Pro 2 ya bakalan nemenin kamu di sore ceria kali ini. Bakalan ada musik dan informasi ya untuk jam 3 kali ini. Dan nanti kita bakalan ada sore ceria juga, bakalan ada narasumber juga yang keren abis teman Pro 2. Terus nanti kita akhirin dengan ngobrol asik sampai jam 6. Kalau gitu teman Pro 2, ada musik dan informasi seputar informasi lokal buat kamu nanti buat menemani untuk sore kamu teman Pro 2. Kalau gitu ada lagu dari The Rain teman Pro 2, semoga dia bahagia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu. Mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke dek.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Temu Bro 2 buat kamu yang udah gak sabar nonton Festival Pacu Jalur 2026. Ada kabar terbaru nih ya, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapannya, khususnya dari sisi keamanan, biar salah satu event budaya terbesar di Riau ini bisa berlangsung aman dan juga nyaman. Festival yang bakal digelar di tepian Narosa Teluk Kuantan pada 19-23 Agustus 2026 ini, Temu Bro 2 bakalan ngedapetin pengamanan khusus dari Satpol PP Kuansing. Mereka bahkan membentuk tim yang terdiri dari unsur tindak internal, intelijen, dan intelkam untuk mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dan PJ Sekretaris Daerah Kuansing Muradi Tumamprodua menegaskan kalau pacu jalur itu bukan cuma kebanggaan masyarakat Kuansing aja, tapi juga agenda budaya berskala nasional. Karena itu Tumamprodua, seluruh petugas diminta bekerja secara profesional, disiplin, dan juga tetap mengedepankan pelayanan yang ramah sapa kepada masyarakat maupun wisatawan. Gak cuma Satpol PP aja tuh, memperoleh pengamanan juga bakalan melibatkan sinergi bersama TNI, Polri, BPBD, dan juga instansi terkait lainnya. Dan harapannya sih tuh memperoleh ya, ribuan pengunjung bisa menikmati kemeriahan Pacu Jalur 2026 dengan aman, tertib, dan juga pastinya nyaman tuh memperoleh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah tambah cantik, ey.
6: Doni.
7: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
8: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
9: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Informasi selanjutnya memperoleh kabar terbaru datang dari Kabupaten Indragiri Hilir nih ya. Teror monyet liar yang beberapa hari terakhir sempat membuat warga Tembilahan resah kini mulai mereda atau memperoleh. Seekor monyet ekor panjang yang diduga menjadi pelaku utama serangan terhadap warga akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan. Penangkapan dilakukan menggunakan kandang perangkap milik Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah berhasil diamankan, monyet tersebut langsung dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Selama ini teman Produe, monyet tersebut diduga telah menyerang sedikitnya 18 warga melalui gigitan maupun cakaran. Namun, petugas masih belum bisa memastikan apakah monyet yang tertangkap merupakan satu-satunya pelaku. Karena itu, pemantauan di sekitar lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya satwa liar lain yang berkeliaran. Dan pemerintah Kecamatan Tembilahan juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada meski situasi mulai kondusif. Harapannya sih teman Produe dengan kerjasama antar Damkar, BBKSDA, BPBD, TNI, Polri, dan juga masyarakat, aktivitas warga bisa kembali berjalan normal tanpa rasa khawatir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

88,4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo lo, hey teman Pro 2, masih di sore ceria kali ini teman Pro 2. Untuk mengantarkan kamu teman Pro 2 jalan menuju ke rumah lagi. Mungkin buat kamu yang hari ini baru pulang kerja teman Pro 2, congrats for you today and proud of you teman Pro 2. Anything what you've done today, you are good man teman Pro 2. Kamu udah lakuin terbaik untuk hari ini teman Pro 2, dan kali ini ya kita bakalan bareng-bareng lagi untuk di sore ceria, bakalan ngobrol-ngobrol asik aja teman Pro 2, ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2, dan juga ada lagu-lagu nih buat kamu. Kalau gitu teman Pro 2, ini ada juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu teman Pro 2 dari Natif Basalamah. Kalau gitu tune in terus ya teman Pro 2.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak.

buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Buat kamu teman Pro 2 yang sore hari ini baru cabut gitu ya dari kantor, teman Pro 2 selesai kuliah, selesai olahraga, selesai futsal kali teman Pro 2 yang main basket, nge-gym, futsal atau segala macam gitu teman Pro 2 ya. Mungkin tadi muter-muter Pekanbaru ya, dari siang apalagi cuaca Pekanbaru hari ini teman Pro 2. Gilanya panas banget teman Pro 2. Kayaknya keluar dikit aja langsung nembus ke tulang panasnya ya. Dan selamat teman Pro 2 akhirnya bisa udah on the way kali ya untuk perjalanan pulang. Tapi bentar teman Pro 2 ya, sebelum rebahan atau ketemu ya sama aktivitas malam hari ini ya, pernah gak sih kamu kepikiran teman Pro 2 bau badan enggak sih kita tuh teman Pro 2? Ya soalnya kadang kita tuh udah pakai parfum yang mahal gitu ya, tapi tetap aja rasanya ada aroma yang bikin enggak pede. Nah, ternyata teman Pro 2 banyak orang tuh masih salah paham banget ya. Mereka tuh mikir bau badan itu ya karena keringat, apalagi ya di sore-sore hari ini yang cuacanya memang rawan panas banget dan juga habis kegiatan teman Pro 2 capek banget gitu ya. Rawan keringat teman Pro 2. Padahal faktanya enggak kayak gitu teman Pro 2, karena menurut informasi dari Kementerian Kesehatan RI yang dikutip dari RRI.co.id teman Pro 2, keringat sebenarnya hampir nggak punya bau. Justru yang bikin muncul aroma nggak sedap itu justru ketika keringat tubuh ketemu sama bakteri yang ada di permukaan kulit, terutama di area ketiak, selangkangan, atau lipatan tubuh teman Pro 2. Dan dalam dunia medis, kondisi ini tuh disebut sama bromhidrosis. Makanya ada orang yang baru jalan sebentar tuh misalnya ya teman Pro 2 udah mulai kecium nih bau-bau tak sedap teman Pro 2. Padahal belum tentu dia jorok. Memang ada proses alami yang terjadi di tubuh. Nah, kali ini teman-teman ya, pertanyaannya ya, kenapa ada orang-orang yang gampang banget bau badan, sementara yang lain ya...

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Nah, teman Pro 2, tadi kita udah tahu ya, kalau yang bikin bau badan itu bukan keringatnya, tapi bakteri yang bercampur sama keringat. Nah, terus kenapa sih ada orang yang gampang banget bau badan, teman Pro 2? Yang pertama alasannya tentu karena banyak berkeringat. Semakin banyak keringat keluar, makin banyak juga makanan buat bakteri. Akhirnya, bakteri bisa berkembang lebih cepat dan juga muncul bau-bau yang kurang sedap, teman Pro 2. Terus, kalau habis berkeringat tapi bajunya nggak diganti gitu ya, atau langsung lanjut aktivitas seharian, bakteri ini bakal makin betah buat nempel di kulit. Selain itu, makanan juga bisa berpengaruh ya, teman Pro 2. Misalnya nih, sering banget makan bawang putih, bawang merah, atau makan makanan yang bumbunya kuat banget. Nah, bau dari makanan itu bisa bikin keluar, bisa ikut keluar juga teman Pro 2 ya, lewat keringat nih baunya. Ada juga faktor hormon nih teman Pro 2, makanya pas masa remaja atau lagi masa pubernya teman Pro 2, banyak yang mulai sadar kalau badannya tuh jadi lebih gampang keringetan dibanding waktu masih kecil. Jadi intinya, bau badan itu dipengaruhi sama banyak hal, bukan berarti seseorang itu nggak ngejaga kebersihan, tapi memang tubuh setiap orang itu beda-beda teman Pro 2. Nah, yang penting sekarang adalah gimana caranya biar tetap fresh walaupun aktivitas lagi padat. Nanti kita bahas abis ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2 sebenarnya ya ngurangin bau badan itu nggak susah-susah banget kok. Nggak harus pakai parfum yang mahal juga. Yang paling penting adalah mandi aja rutin Demam Pro 2. Apalagi abis olahraga atau abis seharian di luar ruangan gitu ya. Dan abis mandi badan juga harus dikeringin dulu sebelum pakai baju. Jangan langsung buru-buru pakai baju kalau belum kering badannya Demam Pro 2. Terus biasain juga ganti baju nih setiap hari, ganti pakaian setiap hari. Kalau baju udah basah karena keringat, jangan dipakai terus karena ya bakteri makin banyak nempel Demam Pro 2. Pilih juga pakaian yang bahannya gampang nyerap keringat, misalnya kayak katun nih Demam Pro 2 ya. Jadi badan bakalan kerasa lebih adem dan juga nggak gampang lembab. Kalau perlu nih ya pakai deodoran biar bisa ngebantu ngurangin bau badan selama beraktivitas. Selain itu juga jangan lupa minum air putih yang cukup dan mulai jaga pola makan. Hal-hal sederhana kayak gini ya Demam Pro 2 ternyata cukup ngebantu ngejaga aroma tubuh kamu biar tetap seger dan juga nggak bau Demam Pro 2. Kalau suatu saat bau badan bisa muncul tiba-tiba, aromanya jauh lebih menyengat dari biasanya atau nggak hilang walaupun udah rajin mandi, sebaiknya Demam Pro 2 periksa aja ke dokter ya. Karena menurut Kementerian Kesehatan RI Demam Pro 2, kondisi seperti itu bisa jadi tanda ada masalah kesehatan yang perlu dicek. Jadi kesimpulannya, tampil percaya diri itu bukan karena baju aja yang harus bagus itu Demam Pro 2. Tapi badan yang bersih dan juga seger juga bikin kita tuh jadi lebih nyaman. Dan orang lain pun Demam Pro 2 juga jadi nyaman pas deket dan juga ngobrol sama kita. Intinya cowok yang wangi atau cewek yang wangi Demam Pro 2 bakalan lebih punya daya tariknya tersendiri. Kalau gitu Demam Pro 2 kita close dulu. Nanti kita ketemu lagi ya Demam Pro 2 ya di Ngobras Ngobrol Asik.

0: Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sore ceria. Dan teman Pro 2, sejam terakhir nih aku nemenin kamu. Ya, aku bakalan ngobrol-ngobrol aja ya sama kamu seperti biasa. Kayak biasa teman Pro 2, kita enjoyin sore hari ini teman Pro 2, sambil di ngobras ngobrol asik teman Pro 2. Dan juga nanti teman Pro 2, buat kamu yang mau beristirahat, silahkan beristirahat teman Pro 2, karena besok udah bisa free. Free banget ya. Tapi besok kita ketemu lagi teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, ini dia ada Sam Smith ya buat kamu. Ada Sam Smith featuring Calvin Harris and Jesse Reyes, I'm Not Here to Make Friends buat kamu.
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Finally teman bro 2, kita sampai juga di hari Jumat sore ya. Buat yang baru selesai kerja, kuliah atau aktivitas seharian teman bro 2, pasti udah mulai kepikiran weekendnya nih teman bro 2. Kali ada aja yang mau besok jalan kali ya teman bro 2, olahraga pagi atau quality time gitu ya sama keluarga, orang terdekat atau pasangan kamu gitu ya. Atau mungkin ya cuma pengen balas dendam tidur aja ya teman bro 2. Nah, kalau pengen bangun Sabtu pagi dengan badan yang lebih segar teman bro 2, ternyata persiapannya itu bisa dimulai dari malam ini ya. Soalnya kualitas tidur itu bukan cuma dipengaruhi capek atau enggaknya badan, tapi juga dari apa yang kita makan sebelum tidur. Dan menurut sejumlah penelitian yang dikutip dari CNN Indonesia dari Fox News teman bro 2, beberapa makanan mengandung nutrisi seperti triptofan, magnesium dan juga melatonin. Tiga nutrisi ini ngebantu tubuh lebih rileks sekaligus ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya istirahat. Jadi kalau biasanya malam Jumat ini identik ya, Jumat malam teman bro 2 ya, identik sama begadang dan juga nonton film atau scrolling teman bro 2 ya sampai larut, mungkin malam ini tuh bisa dicoba kayak sedikit diubah aja teman bro 2 ya. Siapa tahu tidur cepet, tidur lebih cepet gitu ya, besok bangunnya ya lebih fresh dan juga weekend kamu tuh bisa kerasa lebih lama teman bro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Tunggu bro dua, kalau malam nanti ya mulai lapar sebelum tidur, jangan asal pilih cemilan teman bro dua kalau pengen tidur yang cepat dan juga tidur nyenyak teman bro dua. Soalnya ada beberapa makanan yang justru bisa membantu tubuh kamu lebih rileks untuk mau tidur ya. Yang pertama ada ceri asem teman bro dua. Buah ini tuh dikenal mengandung melatonin alami, yaitu hormon yang ngebantu ngatur ya jam tidur tubuh. Jadi tubuh bakalan lebih cepat ngeh nih kalau udah waktunya istirahat. Terus ada juga daging kalkun teman bro dua, kandungan triptofannya bisa ngebantu tubuh kamu tuh memproduksi serotonin dan juga melatonin. Makanya setelah makan makanan yang ngandung triptofan, badan tuh biasanya kerasa lebih tenang. Kalau kamu juga tim makan malam tuh pakai ikan teman bro dua, salmon juga bisa jadi pilihan kamu. Selain tinggi protein, salmon juga kaya vitamin D dan juga omega 3 yang menurut para ahli juga berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Buat yang pengen simple aja, cukup kayak segelas susu hangat atau semangkuk yogurt juga bisa jadi pilihan kamu. Kombinasi triptofan, kalsium dan juga magnesium di dalamnya juga ngebantu tubuh kamu lebih rileks tanpa bikin perut kerasa terlalu penuh ya rasanya teman bro 2. Nih habis ini kita bakalan ngebahas cemilan yang paling praktis ya buat malam hari teman bro 2, plus makanan mana yang paling direkomendasiin kalau tujuan kamu tuh cuman satu ya, tidur lebih cepat dan bangun lebih seger besok paginya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oh, dari semua makanan tadi teman Brodue, sebenarnya mana yang paling direkomendasikan gitu ya? Kalau cari yang praktis, jawabannya adalah segelas susu nih teman Brodue. Susu segelas udah cukup teman Brodue. Yogurt atau ya kayak segenggam kacang-kacangan gitu teman Brodue ya, kacang-kacang almond atau kacang-kacangan kenari gitu teman Brodue, itu ya udah simple banget. Selain gampang dicari gitu ya, di minimarket juga pasti ada teman Brodue. Makanan ini tuh juga ngandung kombinasi triptofan, magnesium dan juga kalsium yang bisa ngebantu tubuh kamu lebih rileks menjelang tidur kamu sebelum besok weekend teman Brodue. Yang perlu diingat, makan malam atau camilan sebelum tidur itu juga jangan berlebihan ya. Soalnya kalau perut terlalu kenyang, tubuh malahan sibuk mencerna makanan dan juga akhirnya tidur kamu jadi kurang nyaman. Jadi jangan mikir kalau terlalu kekenyangan nanti malah gampang tidur teman Brodue. Nope. Jadi kurang sehat aja gitu ya. Jadi malam ini teman Brodue sebelum menyambut weekend, teman Brodue gak ada salahnya juga untuk mulai pilih makanan yang lebih ramah buat tubuh ya. Siapa tahu besok bangun pagi nih ya tanpa alarm aja udah rasa seger rasanya teman Brodue. Nah teman Brodue, itu dia tadi obrolan kita di sore hari ini. Semoga bisa jadi referensi ya buat kamu yang pengen punya kualitas tidur yang lebih baik gitu ya, apalagi menjelang akhir pekan atau weekend kamu. Kalau gitu teman Brodue, sekalian nih ya kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Brodue, karena gak kerasa juga ya dari jam 11 tadi kita udah bareng-bareng, udah seru-seruan bareng di Brodue Hitlist sampai di sore ceria kali ini. Thank you buat kamu yang udah ngikutin aku teman Brodue, dan juga udah nemenin aku dan juga udah request-requestan lagu tadi juga di siang sampai di sore hari ini. Kalau gitu teman Brodue, thank you. Aku Gibran Wahyu, pamit dan enjoy your weekend teman Brodue. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Di sesi kali ini teman Pro 2 masih di Suri Ceria dan juga nanti di Jaga Malam hingga nanti jam 12 malam. Tentunya barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu di program seru ya, akan kita hadirkan juga untuk menemani sore hari dan malam kamu nih teman berdua. Kalau tadi kamu udah ditemuin sama Gibran ya, sekarang giliran Risa nih yang akan nemenin kamu. Kita bakal mulai dulu teman berdua seperti biasa di jam 18 ini dengan program Produa Unik tentunya ya. Risa akan membagikan untuk kamu informasi-informasi unik di sekitaran apa ya yang mau kita bahas ya. Nanti nih teman Pro 2 ya yang akan Risa bagikan juga untuk kamu tentunya. Jadi stay tune terus dan nanti Risa bakalan balik lagi sampai kita dengerin dulu beberapa lagu. Ada dari Discord ya teman Pro 2 featuring dengan Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
5: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Tamu Pro 2, kita masih di Pro 2 Unik. Dan kali ini kita mau bahas tentang fakta unik dari makanan manis ya. Mungkin aja jadi salah satu makanan yang kamu pilih kalau lagi galau nih teman Pro 2. Yaitu adalah es krim nih ya, semanis dingin yang ternyata juga punya sejarah panjang nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin es krim, siapa sih yang gak suka ya? Makanan manis yang satu ini juga memang jadi salah satu penyelamat. Entah itu saat cuaca panas, jadi teman nongkrong, bahkan sering jadi mood booster buat kamu. Tapi ternyata dibalik rasanya yang lembut dan menyegarkan, ternyata es krim ini menyimpan sejarah yang sudah berusia ribuan tahun nih guys. Jadi tahu gak sih kamu teman Pro 2, jauh sebelum kulkas ditemukan, ternyata manusia sudah pernah menikmati makanan dingin ini sekitar 4000 tahun yang lalu. Dan masyarakat Tiongkok kuno ini sudah membuat sajian berupa sirup yang didinginkan ini menggunakan salju. Kemudian di Persia kuno sekitar 4400 sebelum masehi, masyarakat juga menikmati minuman manis yang dicampur salju dan yang dikenal dengan sorbet teman Pro 2. Dari kata itulah kemudian muncul istilah sorbet atau sorbet yang masih kita kenal hingga saat ini. Dan lalu gimana nih es krim ini bisa jadi seperti sekarang teman Pro 2? Dan perkembangannya ini baru benar-benar pesat ketika teknologi pendingin ini mulai ditemukan, yaitu pada tahun 1843 dari seorang perempuan bernama Nancy M. Johnson yang menciptakan mesin pembuat es krim manual yang jauh lebih praktis dibanding cara sebelumnya. Jadi beberapa tahun kemudian berdirilah pabrik es krim komersial pertama, sehingga makanan ini juga enggak lagi hanya dinikmati kalangan bangsawan, tetapi juga oleh masyarakat umum. Jadi setiap kali kamu menikmati satu scoop es krim teman Pro 2, sebenarnya kita sedang menikmati makanan yang punya perjalanan sejarah ribuan tahun.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa

disaksikan mah.

Teman Pradu ya, sekarang kita bakal masuk ke fakta-fakta unik tentang es krim ya. Mungkin juga kamu belum pernah dengar nih. Yang pertama adalah ternyata cone atau wafer es krim yang sekarang terlihat biasa aja itu dulunya merupakan sebuah inovasi besar nih. Jadi sebelum cone ini populer, orang ini menikmati es krim menggunakan mangkuk atau gelas, teman Pradu. Dan cone ini kemudian menjadi favorit karena lebih praktis dan bisa dimakan sampai habis tanpa meninggalkan sampah. Dan juga teman Pradu, fakta kedua adalah kalau kamu pernah dengar istilah brain freeze, teman Pradu, atau sensasi nyeri singkat di kepala saat makan es krim terlalu cepat, terjadi karena tentunya suhu dingin ini membuat pembuluh darah di langit-langit mulut kita ini menyempit lalu melebar kembali dengan cepat. Jadi otak kita menganggap perubahan itu sebagai rasa sakit, teman Pradu, sehingga muncullah sensasi kepala membeku. Dan ternyata untungnya ini juga hanya berlangsung beberapa detik aja. Dan juga teman Pradu, bersumber dari National Geographic, teman Pradu, di fakta ketiga, ternyata saat era prohibisi atau pelarangan minuman beralkohol di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, konsumsi es krim ini justru melonjak drastis dan tentunya bikin banyak orang memilih berkumpul di kedai es krim dibandingkan di bar. Bahkan pada saat itu beberapa pabrik bir ini beralih untuk memproduksi es krim karena permintaannya yang juga sangat tinggi. Artinya apa? Es krim ini bukan hanya makanan penutup aja, teman Pradu, tapi juga udah pernah menjadi bagian dari perubahan budaya dan juga gaya hidup masyarakat.

Oke, teman Pro 2. Dan tentunya ya, kalau kita ngomongin es krim ini, kalau dipikir-pikir ya, es krim ini memang termasuk makanan yang disukai hampir oleh semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Ini punya rasa favorit masing-masing, teman Pro 2. Ada yang tim coklat, vanilla, strawberry, matcha mungkin, atau cookies and cream. Bahkan sekarang juga muncul rasa-rasa unik di Taman Pradua yang bikin nih kita penasaran buat nyoba ya. Sampai ke buah lokal juga ada. Dan yang menarik lagi Taman Pradua, tentunya perkembangan teknologi ini membuat variasi es krim juga semakin beragam. Ada gelato dari Italia yang teksturnya juga lebih padat, ada sorbet yang dibuat dari buah tanpa susu, frozen yogurt, hingga ke es krim berbahan nabati yang cocok banget untuk kamu yang menghindari produk susu teman berdua. Namun tetap ingat ya, walaupun enak dan menyegarkan, es krim sebaiknya juga tetap dikonsumsi secukupnya aja, karena umumnya mengandung gula dan lemak yang cukup tinggi. Jadi menikmati secukupnya aja tentu lebih baik ya teman berdua, daripada berlebihan. Dan setelah tahu sejarah panjang dan berbagai fakta unik tadi, ternyata satu scoop es krim ini bukan hanya soal rasa aja, tetapi juga menyimpan cerita ribuan tahun perjalanan kuliner dunia. Dan itu dia teman berdua, pembahasan kita di Pro 2 Unik hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Nisa masih akan nemenin kamu teman berdua. Tapi after ini di jam 7 seperti biasa, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sama Pro 2 untuk mengikuti Music Live Chat. Hari ini ada Maisha Juan teman Pro 2 yang akan menemani kamu, yang akan diajakin ngobrol juga nih ya, tentang perjalanan karir dan musiknya juga teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.
2: Datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gak
0: itu juga. Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya sih PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya benar ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya, 2025 ya.
1: Benar.
0: Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung nggak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, beda banget. Gitu. Kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Hai. Kayaknya anak-anak main musik tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat

0: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku okay. Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Akhirnya
1: aku ngaku. Nah aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini. Gitu.
0: Oh wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Oke.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah
0: iya
1: gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulu juga, terus dia malu gitu.
0: Iya.
1: Ada banyak.
0: Bener
1: kak.
0: Sih. Banyak kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya, terus akhirnya rugi juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke. Berarti perasaan itu

0: dia menerima, oke okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Iya sih, benar sih,
0: benar. Kamu doang.
1: Gitu. Benar. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
1: Oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
0: Iya.
1: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gitu.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
0: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
0: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Bener-bener buru-buru banget deh.
0: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu bos.
0: Ente siapa gitu.
1: Bentar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
0: ya.
1: Sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget
0: gitu kan. Iya, kan jadi serem ya.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak. Awalnya, karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda jauh-jauh, vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa, om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Masya Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
0: Jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang,

0: oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu
1: langsung
0: dong,
1: ada ya? Langsung ada ya? Ya.
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
1: Oke, Mai,
0: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu. Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Itu
0: real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Wow.
0: Seru
1: tapi ya pressure, pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Happy banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu, nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Oh, bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang bener.
0: Diomongin. Iya, bener. Cuma-cuma ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu kan?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana? Tulis lagu gitu kan.
0: Gua salah-salah, biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet.
0: Terus
1: tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar. Menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video. Contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Okay. Iya. Kuningnya butter yellow. Yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer bener,
1: iya,
0: bener.
1: Dan
0: bener,
1: kakak
0: bener.
1: Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: oh,
1: ini.
0: Oh iya bener
1: ya, aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Ih celana aku kalau gak baby pink, baby yellow oh, lagi maaf. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix. Kayak bikin frame foto
0: oh, iya.
1: gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatixnya. Terus warnanya baby pink and
0: ih, lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: 98,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama teman berdua Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Pekan Baru. Nah, saat ini kembali lagi nih teman Pro 2, Risa masih akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Dan di jam 8 ini teman Pro 2 spesial di setiap hari Jumat, tentunya kita bakalan masuk di program spesial kita teman Pro 2, yaitu Religion Night teman Pro 2, di mana kita bakalan bersama-sama nih ya mendengarkan teman Pro 2 dakwah bersama dengan narasumber kita tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan tentunya malam hari ini teman Pro 2, tema kita ini bakalan sangat dekat dengan kehidupan kita nih ya, yaitu tentang malam penuh berkah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah kesibukan kita misalkan bekerja, kuliah, sekolah, hingga berbagai aktivitas lainnya, teman Pro 2, seringkali malam hari ini justru menjadi waktu yang paling tenang untuk mengevaluasi diri, memperbanyak ibadah, hingga memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya pembahasan kita malam hari ini juga menambah ilmu tentunya teman Pro 2 dan semangat ibadah kita, tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2 bersama Risa di malam hari ini ya. Langsung saja kita sapa dulu teman Pro 2. Selamat malam Ustaz.
1: Selamat malam.
0: Iya, oke. Sudah ada Ustaz Muhammad Rozi LCMA teman berdua ya, yang akan menemani kita di malam hari ini. Seperti topik kita tadi Ustadz yang sudah Risa sampaikan ya, tentang malam penuh berkah dan saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin buat kamu teman berdua yang nanti mau bertanya juga, bisa langsung saja melalui live chat kita di YouTube Pro 2 Pekanbaru, karena kita juga sedang streaming teman berdua, atau melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu mau bertanya melalui WhatsApp kita juga boleh banget di 0811760084. Jadi Ustaz, sebelum nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman Pro 2, mungkin kita mulai dulu dari pengantar dari Ustaz Rozi juga ya. Untuk itu dipersilakan Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahidzil fadli wal ihsan alladzi qazafa fi qulubi man syaa'ahu min ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini saya selaku narasumber bisa membersamai pemirsa dimanapun berada, sahabat teman Pro 2 Pekanbaru khususnya, sesuai yang disebutkan oleh Mbak Risa tadi bahwa kajian kita ataupun tema kita pada malam hari ini yaitu malam yang penuh berkah, mari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey Mbak Risa, sebelum kita mulai ke dalam inti topiknya, kita mulai dulu dari malam. Kenapa okay, malam itu penuh berkah? Ada malam, ada siang. Siang datang, malam pergi. Kalau malam datang, siang pergi. Begitulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan kami putar setiap kejadian kepada manusia. Artinya pada malam ini kita membahas tentang malam. Apa yang dimaksud dengan malam? Ada apa sebetulnya dengan malam ini? Pemirsa dimanapun anda berada, bahwa kalimat malam itu bahasa Arabnya yang sama-sama kita kenal yaitu Laila atau Lailatun, sama saja. Di dalam Al-Quran banyak sekali kejadian-kejadian di dalam Islam yang khususnya berhubungan dengan malam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam hari. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam qadar. Terdapat kalimat laila atau malam. Kemudian kita kenal juga ada peristiwa dalam Islam ini Isra dan Mi'raj. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad laylan pada malam hari. Allah kembali juga mengatakan kalimat malam. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastawfirun. Kembali Allah juga mengulang atau mengatakan kalimat malam. Artinya malam ini sangat berkah dan sangat besar keistimewaannya dalam ajaran agama Islam ini. Maka malam yang penuh berkah itu hendaknya kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya sampaikan tadi ayat-ayat yang dalam Al-Quran Allah berbicara tentang malam. Sekarang kita coba menilik sedikit hadis Nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Yanzilullahu tabarakallahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Kembali Allah juga mengulang kalimat laylah. Maha suci Allah, Allah Ta'ala turun setiap malamnya di langit-langit dunia. Maksudnya Allah turun yaitu rahmat Allah. Ampunan Allah turun. Fi kulli lailatin, setiap malam. Artinya malam ini sangat-sangat berkah, sangat-sangat penuh keistimewaan dalam ajaran Islam. Maka salah satu yang bisa kita isi yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ketika mungkin dalam hidup ini sering sekali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kekuasaannya, jabatannya. Ada yang Allah uji dengan kesehatannya, sakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Ada yang Allah uji dengan tidak akurnya rumah tangganya. Ada yang Allah uji tidak akurnya sanak famili, bersaudara pun tidak akur. Semua ini ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya allazi khalaqal mauta, dianya Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kami uji kalian, kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, bahwa ayat ini bercerita kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa hidup ini adalah tempat ujian bagi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, coba kita tengok sedikit aslub bahasa Arabnya dalam tatanan susunan bahasa Arab yang kita kenal bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian wal hayata, kehidupan, liyabluwakum. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal hayata, langsung Allah Ta'ala menyebut liyabluwakum, kami uji kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut setelah kalimat haya itu, carilah harta, bermegah-megahlah kalian, kumpulkanlah jabatan, tidak. Tapi Allah mengatakan liyabluwakum. Artinya ketika kita hidup, mulai dari rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan, mulailah ujian itu berlaku kepada setiap makhluk yang berada di muka bumi ini. Contoh mudah saja kaum muslimin, sahabat pendengar, bahwa ketika lahir seseorang anak atau lahir seorang bayi, lalu berlakulah ujian tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir seorang bayi, ibunya sehat, ayahnya sakit. Lahir seorang bayi, ibunya sehat, ayahnya juga sehat, kakeknya pula sakit. Lahir seorang bayi, ayahnya sehat, ibunya sehat, kakeknya sehat, neneknya pula yang sakit. Artinya apa kaum muslimin? likullil insan lahu imtihan. Setiap manusia ini, setiap pribadi kita sudah ada ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita kenal, ujian itu sama seperti kita pernah sekolah di bangku sekolah. Setelah kita belajar di ujung semester, ada namanya ujian. Siapa yang lulus, siapa yang nilainya bagus, maka dia naik kelas atau dia lulus. Siapa yang nilainya rendah, tidak mencapai nilai standar KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka dia tinggal kelas. Begitupun dalam hidup kita ini. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, kita sabar. Lulus ujian kita, maka naik derajat kita. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan. Tidak lulus kita, maka begitulah makom kita, tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lulus ujian itu, kata Allah, liyabluwakum, kami uji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ujian ini, maka marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung sedikit sejauh mana kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana kita bisa menghindar larangan yang telah Allah tetapkan bagi kita, atau kita malah sibuk dengan urusan dunia kita, atau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian kesenangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, diberi kita penyakit baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar dimanapun anda berada, maka mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala penting bagi kita selaku umat Islam ataupun selaku yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu muncul dalam pikiran kita, bagaimana caranya ustaz supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hari ini saya solat ustaz, besok tidak solat lagi dengan segala macam sebab duniawi kita. Hari ini saya puasa ustaz, bisa saya puasa Senin Kamis, minggu depan tidak bisa lagi ustaz. Jadi apa cara supaya kita bisa dekat, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam hari ini bisa kita simpulkan ada tiga jalan atau cara yang bisa kita tempuh untuk bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aksiru istighfar. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, boleh jadi dengan memperbanyak istighfar itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Kenapa musibah ini terjadi kepada kita? Boleh jadi dengan memperbanyak istighfar, bisa jadi sebuah hidayah dalam hati kita. Oh, mungkin saya lalai selama ini. Oh, mungkin saya lupa dengan perintah yang Allah tetapkan bagi hambanya. Suatu ketika, diriwayatkan dari kitab Tafsir Qurtubi, Imam Ibnu Sabih, ketika itu, datanglah seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata seseorang ini? Wahai Imam, aku ini gagal panen tahun ini kebunku. Habis semuanya, hancur oleh cuaca yang panas dan juga dimakan oleh binatang-binatang sekitarnya di area perkebunan tersebut. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datang lagi seseorang yang lain juga mengadukan nasibnya kepada Imam Hasan Basri. Apa kata seseorang tersebut? Wahai Imam Hasan Basri, saya ini adalah orang yang paling fakir di kabilah ini. Kabilah itu kampung, kita artikan kampung. Saya ini adalah orang yang paling fakir di kampung ini. tak ada lagi yang paling fakir selain saya. Lalu saya ingin pula lah seperti orang lain yang dititipkan harta, punya baju, punya pakaian, punya kendaraan, dan harta-harta lainnya. Saya pengen pula seperti itu, Imam. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang yang juga bertanya kepada Imam Hasan Basri, curhat, cerita, mengadukan nasibnya juga. Kata seseorang ini, wahai Imam, saya ini sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, namun belum juga diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seorang pemuda ini belum dapat rezeki keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, lalu tercenganglah Imam Ibnu Shobih bertanya kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam Hasan Basri, sahabat Rasulullah, tiga orang yang mengadu kepada engkau, aduannya berbeda-beda. Orang yang pertama, orang yang kedua, serta orang yang ketiga, tidak sama aduannya, Imam. Lalu kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang sama? Lalu dijawablah oleh Imam Hasan Basri, wahai Imam Ibnu Shobih, sesungguhnya yang saya jawab tadi bukan jawaban yang datang dari pikiran saya. Bukan juga jawaban yang datang dari hati saya. Tetapi jawaban yang saya berikan tadi, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10-12, فَكُلْتُسْ تَوْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Maka ucapkanlah, katakanlah, فَكُلْتُسْ تَوْفِرُ, minta ampunlah, رَبَّكُمْ, kepada Tuhan kalian, فَإِنَّهُ كَانَ غَفَارًا, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. وَيُرْسِلِسْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan Dianya Allah Ta'ala juga yang menurunkan air hujan yang begitu lebat. وَيُمْدِدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, dan Dianya Allah Ta'ala juga yang memperbanyak harta kalian, memperbanyak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga yang memberi sungai yang mengalir tiada putusnya. Sahabat Produa dimanapun Anda berada, bahwa apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan jalan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separah apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi urusan dunia kita tidak lancar, boleh jadi urusan pekerjaan kita macet, maka solusinya memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nafas, kita bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita berkecil hati, dan jangan pula kita berputus asa. Ustaz, saya masa lalu, saya sungguh-sungguh kelam Ustaz. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tak terhitung dosa saya lagi Pak Ustaz. Bisa tak? Maukah Allah Ta'ala mengampun dosa saya Pak Ustaz? Terkadang pemirsa, pendengar dimanapun anda berada, sering kita merasakan dalam diri kita, kita itu kehilangan arah. Ketika ditopang ujian bertubi-tubi, gelap rasanya dunia ini. Nah, artinya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kesenangan itu datang, dunia ini terang. Semua rasa milik kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan dan kesenangan tersebut. Maka perbanyak istighfar merupakan cara, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah artinya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, ambil sajadah, solat 2 rakaat, menangislah, minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam sebuah hadis, apalagi kita lakukan yang demikian itu pada malam hari yang sunyi, yang tenang, yang damai, di sepertiga malam, disitulah tempat munajat, doa-doa dilangitkan, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam datang, sepertiga malam, ambil sajadah, lupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ambil wudhu, kita solat, menangislah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis kursi, may yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. May yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yastaghfiruni, siapa yang minta ampun, fa'astaghfir lakum, maka aku ampuni. Menangislah, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam untuk meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja pengantar kita pada malam hari ini. Nanti kita bahas tanya jawab ataupun akan kita kupas lebih tuntas lagi terhadap tema-tema yang kita angkat pada malam hari ini.
1: Oke. Baiklah Ustaz, terima kasih untuk pengantarnya sebelumnya Ustaz. Dan mungkin juga untuk kamu teman Pro 2 di malam hari ini, setelah mendengarkan juga pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rozi malam hari ini, teman Pro 2 yang mungkin mau bertanya nih ya, ada keresahan-keresahan yang mungkin udah disimpan lama ya Ustaz ya, mau ditanyakan. Nah, bisa langsung saja teman Pro 2 kamu WhatsApp di 0811 76 00 884, atau melalui live chat kita juga, karena kita juga langsung live streaming melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Tapi sebelum nanti kita menjawab ya Ustadz ya pertanyaan-pertanyaan, atau kita masuk sesi tanya jawab, mungkin kita rehat sejenak ya Ustadz. Boleh, ya dan ya. Nanti kita bakalan kembali lagi teman Pro 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP.

0: Lagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Oke, Tomam Pro 2, kita masih di Religi Naik malam hari ini, Tomam Pro 2. Seperti tadi yang sudah Risa sampaikan, buat kamu yang mau bertanya, jangan lupa, jangan sungkan ya, untuk langsung saja di pesan WhatsApp kita, Tomam Pro 2, ataupun melalui kolom komentar. Seperti tema kita malam hari ini, dan pengantar yang juga sudah disampaikan oleh Ustadz Rozin, Tomam Pro 2 ya, tentang malam penuh berkah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi juga sudah disampaikan banyak ya Ustadz ya, yeah. Kenapa pada Al-Quran juga disebutkan malam hari ini adalah waktu yang paling banyak disebut di Al-Quran juga ya Ustadz ya. Dan juga salah satu anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala Taman Pro 2 yang memang waktu yang dianjurkan untuk kita melakukan banyak ibadah ya, terutama Ustadz. Dan mungkin Ustadz dalam kehidupan saat ini ya Ustadz ya, banyak juga mungkin terutama anak muda ya Ustadz ya, yang malahan malam hari ini nih berubah nih Ustadz ya. Daripada mungkin menghabiskan waktu untuk beribadah nih, banyak yang melakukan begadang misalkan, ini lebih main game dan lain sebagainya. Dan fenomena itu sekarang udah gak bisa kita pungkiri ya Ustadz ya, karena banyak terjadi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari anjuran agama, malam hari ini dimanfaatkan untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin menurut pandangan Ustadz sendiri nih, bagaimana sebenarnya kita menyadarkan kembali terutama generasi muda untuk memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak ibadah nih Ustadz, dibandingkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kadang lebih banyak tidak ada manfaatnya nih Ustadz. Nah, gimana nih?
1: Oke, baik. Ya, betul itu yang disampaikan Risa itu, bahwa salah satu penghalang atau penghadang kita jauh atau tidak dekat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena dunia ini sudah canggih, yaitu HP dan medsos.
0: Iya, betul.
1: Kebanyakan kita kadang habis berjam-jam Facebook.
0: Benar, buat scrolling-scrolling aja ya Ustaz ya.
1: Apalagi sekarang ada FB Pro namanya.
0: Iya, benar.
1: Mana-mana sibuk tadi lupa. Sehingga azan tak ke masjid, baca Quran lupa. Jadi inilah efek dari digitalisasi ini, ada positifnya, ada juga dan negatifnya. Jadi supaya kita ke depannya bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita mesti harus ingat kembali hakikat kita sebagai manusia ini apa. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, tidak menciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin bisa jadi fenomena ini yang membuat kita terombang-ambing. Maka salah satu cara untuk mengingatkan anak-anak muda kita adalah melalui pengawasan orang tuanya. Karena Allah Ta'ala mengancam dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, diri kita terlebih dahulu, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Anak merupakan keluarga kita, isteri termasuk keluarga kita. Maka sudah menjadi tanggungjawab kita, amanah yang dipikul, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi, membimbing, memperhatikan anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita. Ada suatu ungkapan ulama, Risa, mengatakan bahwa hibzus syabab menjaga hibzus syabab menjaga remaja ini, menjaga anak-anak muda ini, merupakan adalah sesuatu aset supaya agama ini tidak hancur total. Kalau masa mudanya, anak muda yang sudah hancur, tidak bisa diandalkan, maka hancurlah agama ini. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kembali kita mulai dari pendekatan personal, keluarga terutama. Maghrib kita tengok anak kita mengaji atau tidak, di masjid atau tidak, atau di rumah dia atau kemana. Apalagi akhir pekan, kemana dia keluar, apa kerjaannya dan lain-lain, merupakan pengawasan individual dari keluarganya. Kemudian kita masukkan nanti bahwa rohani-rohani ataupun ceramah-ceramah agama, pendekatan agamis kepada anak-anak mudi kita. Karena mereka mesti dirangkul, karena mereka ini ibaratnya berjalan yang masih mencari arah tujuan. Jadi perlu pembimbing, mentor lah. Mentor untuk membimbingnya, kemana jalan ini, kemana kapal ini diarahkan, ke kiri, ke kanan, ada badai di depan, mereka tidak tahu. Maka harus kita rangkul, harus kita juga aktif untuk menengok anak muda-muda kita, terutama untuk generasi muda kita, bahwa perlu diperhatikan kata ulama kita, al-hayatu qasirah, hidup ini singkat. Kita tak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Intinya kehidupan ini singkat. Fa'amla'uha bil ibadati wal khairat. Maka isilah dengan memperbanyak ibadah dan juga memperbanyak kebaikan.
0: Okay.
1: Kita tanam dalam diri kita, kita akan meninggal, kita akan mengalami kematian, masa muda ini akan dihisap, semua akan ditanya, maka perlu pendekatan agamis yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita.
0: Oke, jadi memang harus ada pengawasan juga ya Ustaz ya, untuk hal ini, karena memang kalau kita ngomongin anak muda, di mana masa-masa masih penasaran itu banyak ya Ustaz,
1: mencoba yang segala yang baru.
0: Betul, pengen tahu ini, pengen tahu itu, ditambah dengan zaman digitalisasi yang memang nggak bisa kita pungkiri ya Taman Pro 2 ya. Efeknya ya baik itu bisa ke arah positif output ataupun negatif ya Ustaz ya. Jadi tergantung lagi nih Taman Pro, bagaimana pengawasan kita atau bagaimana kita membawakan diri ini sebenarnya. Tapi Ustaz, balik lagi kita ke tema kita malam hari ini, yaitu tentang malam penuh berkah. Sebenarnya kalau kita ngomongin makna malam penuh berkah menurut Islam ini seperti apa nih Ustaz?
1: Malam yang penuh berkah artinya malam ini akan datang setiap malam.
0: Yeah. Nah,
1: tentu kita isi dia baik atau tidak baik, berkah atau tidak berkah, disitulah.
0: Okay.
1: Malam penuh berkah, maka malam yang diisi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, siapa di antara kita, orang Islam khususnya, orang yang beriman, kita mengaku beriman ini, siapa di antara kita yang bisa mengerjakan semua amalan yang telah diwajibkan Allah dalam Al-Quran ataupun yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya? Siapa di antara kita yang bisa melakukan semuanya selama sehari semalam? Tentu jawabannya tak ada.
0: Tak ada. Ya.
1: Siapa di antara kita yang bisa sholat? Mungkin malam ini kita tahajud, malam besok belum tentu. Kini hari ini kita puasa Senin Kamis, minggu depan belum tentu. Artinya ulama kita mengatakan, lam iza lam tudrak kullu lam tudraku kullu. Kalau kita tak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan kita tinggalkan semuanya.
0: Okay.
1: Maka pilihlah 1, 2, 3 amalan yang rasanya kita sanggup, kita istiqomahkan setiap malam, maka malam itu akan penuh keberkahan.
0: Okay. Nah,
1: saya punya cerita bahwa ada kawan saya, dia amalannya tuh simpel saja. Pokoknya sebelum tidur dia berzikir astagfirullahnya, istighfarnya 1000 kali.
0: Okay. Nah,
1: setiap malam dia lakukan. Nah, sampai sekarang. Artinya dia memilih amalan tersebut, dia yakini dia bisa. Nah, dia istiqomahkan, kata Nabi, amalan yang paling baik itu adalah walaupun sedikit tapi adalah istiqomah.
0: Okay.
1: Artinya berkelanjutan. Daripada malam ini kita baca Quran, terus baca Qurannya bulan Ramadan lagi. Ada lama jaraknya.
0: Yeah.
1: Nanti nuzul Quran baru datang ke masjid bawa Quran. Lama. Atau malam ini kita tahajud, besok lagi qiyamul lail di 13 malam terakhir baru qiyamul lail. Lama kali. Artinya pilihlah amalan sahabat-sahabat Pro 2 yang sesuai dengan diri kita.
0: Yeah.
1: Tentu tak sama antara kita. Mungkin ada yang mohon maaf matanya tidak bisa lagi melihat membaca Al-Quran, maka amalannya berzikir, atau amalannya solat tahajud malam, dan sesuaikanlah dengan kondisi kita tentu.
0: Kondisi kita tentunya Ustaz ya. Dan juga Ustaz nih kan kalau kita ngomongin malam hari ya Ustaz, banyak orang yang juga menganggap kalau malam ini kan adalah waktu untuk beristirahat nih Ustaz nih. Nah, bagaimana sebenarnya Islam ini memandang antara keseimbangan antara istirahat dan juga ibadah malam nih Ustaz?
1: Ya ya. Ungkapan itu banyak kita salah gunakan kan. Kamu kok gak tahajud? Ya jelas malam itu istirahat.
0: Istirahat kan? Nah, kan banyak juga yang berpendapat seperti itu ya.
1: Malam itu tidur, bukan itu baca Quran katanya. Banyak juga macam itu. Ini bagaimana Islam ini memandang? Artinya Islam juga tidak mewajibkan, tidak memberatkan ibadah semua. Tidak. Artinya Nabi juga bekerja, berdagang Nabi. Datang waktu istirahat, datang ibadah. Tapi yang perlu kita contohkan bahwa Rasulullah SAW dia sangat menghargai atau sangat memperlakukan malam itu sangat-sangat istimewa. Buktinya Rasulullah solat malam tahajud itu sampai bengkak kakinya kita dengar, atau sampai lututnya itu dah memerah. Artinya Rasulullah itu betul-betul memanfaatkan malamnya. Artinya bagaimana keseimbangan antara Islam itu mengatur istirahat dan juga ibadah. Maka kita harus mendefinisikan istirahat itu apa. Ada yang mengartikan istirahat itu tidur 8 jam. Kalau belum tidur 8 jam, tidak istirahat namanya. Kadang-kadang orang cukup 2 jam aja ada press, sudah bisa kerja lagi. Tentunya berbeda definisi kita terhadap istirahat itu apa.
0: Artinya
1: kita pilih jalan tengahnya. Islam juga tidak mewajibkan memberatkan untuk kerja 24 jam, tidak. Artinya ada juga istirahatnya. Pandai-pandailah kita untuk keseimbangkan antara istirahat, bekerja dan lain-lainnya. Jangan juga salah paham kita nanti malam-malam kita tahajud, paginya nak mau kerja lagi.
0: Iya. Nanti, alasannya ibadah gitu ya, Ustaz.
1: Muncul pula masalah dalam keluarga lagi.
0: Iya, betul.
1: Jadi pandai-pandai kita memahami agama ini dengan baik dan teliti nantinya.
0: Oke, harus pandai juga untuk membagi waktu ya Ustadz ya. Dimana memang misalkan seharian lagi capek-capeknya, banyak kegiatan, misalkan mungkin malam harinya untuk istirahat dulu. Nah, besoknya agak senggang, baru luangkan waktu untuk beribadah, misalkan gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan sampai disalahartikan tadi teman berdua ya.
1: Nah, sekarang ini banyak zaman-zaman yang agak lain sedikit.
0: Benar. Pendapatnya udah ada aja alasannya Ustadz ya. Benar. Jadi ya kayak kita bagi waktu untuk kerjaan dan lain-lain aja sih sebenarnya. Dan juga Ustadz nih, ada satu fenomena yang mungkin nih banyak orang rasakan ya teman, mungkin ya Ustadz ya, termasuk aku juga pernah merasakan juga, bahwa kalau kita ibadah di malam hari ini suasananya tuh pasti beda banget rasanya ya Ustadz ya. Yang entah kenapa dibandingkan kita ibadah pada siang hari, malam hari ini adalah dimana ibadah paling khusyuk mungkin dibandingkan dengan siang atau pagi hari. Nah, sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya suasana malam hari ini nih Ustadz nih, jadi kita rasakan tuh berbeda sekali dengan siang atau pagi nih Ustadz.
1: Sering kita merasakan demikian, bahwa kalau malam nih beda lah rasanya.
0: Benar Ustadz. Kayak lebih hikmat, lebih tenang aja gitu.
1: Datang paginya kita ingin bercerita lah pada orang. Tadi enak kali lah
0: ibadahnya. Iya, betul.
1: Kata ulama kita, malam itu merupakan artinya semua rahmat Allah itu turun. Artinya malaikat turun menengok hambanya. Dalam sebuah riwayat atau sebuah riwayat, malaikat itu turun malam hari. Ada mengatakan yang hadis yang saya bacakan tadi itu, yanzilullah tabarakallah, artinya rahmat Allah itu turun. Artinya sunyi, tenang, damai, cepat masuk ke dalam hati kita kalau mau beribadah pada malam hari. Ada juga mengatakan bahwa malam itu diselimuti oleh malaikat yang lagi turun. Bagaimana cara menyelimutinya itu tidak bisa
0: kita jelaskan.
1: Jelas kita yakini bahwa malaikat itu menyelimuti malam harinya dengan rahmatnya. Maka tiga janji Allah yang saya katakan tadi, bahwa di sepertiga malam itu siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri, kata Allah. Dan siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Jadi menurut Mbak Risa, rasa-rasanya kalau sudah Allah Ta'ala yang berjanji, mustahil Allah ingkari. Mustahil Allah itu ingkar janji. Kecuali dengan kawan-kawan kita makan bakso, yuk gak jadi ya, itu wajar lah.
0: Karena manusia ya.
1: Tapi kalau sudah Allah berjanji, mustahil. Artinya kita yakini sepertiga malam itu siapa berdoa dikabulkan, minta, pintalah apa yang kita minta. Ampuni, minta ampun, Allah akan ampuni. Maka rasanya malam itulah yang penuh berkah, sunyi, rasanya tenang. Artinya semua rahmat itu turun.
0: Nah,
1: bukan berarti pagi hari ini ada rahmat. Artinya ada juga rahmat Allah. Jadi Ustaz, minta ampunnya malam hari aja, Ustaz. Pagi usah.
0: Ya. Jangan dipelintir lagi ya.
1: Banyak sekarang nih yang terlalu tekstual lah.
0: Berarti
1: pagi tidak ada rahmat, tidak usah ibadah.
0: Tapi memang malam itu ada spesialnya sendiri ya Ustaz. Tapi bukan berarti kayak tadi ya teman berdua, yaudahlah malam aja lah aku ini, nanti pagi mau kerja ada aja alasannya. Oke deh. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman pro 2 yang mau kita jawab hari ini Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, katanya dari Fajar di Marpoyan. Mau tanya Ustadz, saya ini kan sering banget berniat nih Ustadz untuk bangun tahajud, tapi tak kenapa hampir setiap malam malah ketiduran dan baru bangun itu malah menjelang subuh, katanya. Jadi apakah saya masih tetap mendapatkan pahala karena sudah berniat Ustadz, atau dan kira-kira gimana supaya bisa lebih istiqomah nih Ustadz biar bisa bangun untuk ibadah malam nih? Silakan Ustadz.
1: Iya, pertanyaan yang bagus dari Fajar nih. Kita sudah berniat, artinya sudah ada keinginan untuk beribadah, tapi qadarullah kita ketiduran dan tidak jadi melakukan ibadah. Apakah tetap mendapat pahala? Tentu dapat pahala. Kata Allah Ta'ala ataupun hadis Nabi mengatakan, sebelum kita lakukan sesuatu itu, ketika kita sudah berniat, tidak jadi kita lakukan, maka dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Fajar ini tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun belum kesampaian cita-citanya, keinginannya untuk tahajud tadi. Lalu bagaimana cara supaya kita bangun di sepertiga malam atau bangun tahajud lah. Artinya yang pertama, tentu kita dengan dunia digitalisasi bisa kita minta bantuan untuk hidupkan alarm. Itu pasti itu. Mulai tahu kita masih awal-awal pelan-pelan angsur-angsur untuk bangun, tentu payah. Artinya perlu bantuan. Kalau dibangunkan susah, mungkin hidupkan alarm. Di setel alarm itu jam berapa bangun, jam 2, jam 3 misalnya. Kemudian selanjutnya, ke sebelum tidur itu harus kita yakini semangat kita untuk bangun tidur. Untuk bangun tengah malam maksudnya. Jangan hanya sekedar nanti bangun lah, tapi tidak ada keinginan untuk terlalu tinggi untuk bangun itu. Tak bisa bangun juga nanti. Artinya cuma sekedar angan-angan lah. Pengen tahajud lah, tapi harus himmah, keinginan untuk kuat untuk bangun tengah malam. Kemudian sebelum berdoa, sebelum tidur, mintalah doa pada Allah Ta'ala untuk dibangunkan tengah malam itu. Artinya, ya Allah, saya ingin nanti tengah malam bangun untuk tahajud, bangunkanlah saya. Bagaimana Allah bangunkan, itu cara Allah sendiri akan ada nanti yang ditunjukkan oleh Allah kepada setiap manusianya.
0: Baik, nah itu mungkin udah, mudah-mudahan udah terjawab ya Fajar ya, supaya mungkin niatnya dikuatin lagi ya kayaknya Ustadz ya. Jadi harus dikencengin lagi nih. Mana tahu memang kalau niatnya udah benar-benar kenceng, nah nanti bisa nih untuk ibadah malamnya malah supaya lebih rajin lagi ya Ustadz ya. Mungkin satu lagi Ustadz, ini dari Rian di Tampan, katanya dia mau bertanya. Ini kayaknya Gen Z banget nih Ustadz ya. Karena katanya akhir-akhir ini dia hatinya ini lagi gampang buat gelisah nih Ustadz, dan lagi sering overthinking, bahkan malah bikin sulit tidur katanya. Kira-kira ada gak ya Ustadz doa atau amalan malam yang bisa dia lakukan nih buat bikin hati dia ini jadi lebih tenang nih Ustadz?
1: Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah, memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Maka tak ada lain, cara lain untuk menenangkan hati, salah satunya adalah dengan berzikir, atau cara lainnya dengan membaca Al-Quran bisa juga. Tapi lebih simpelnya berzikir. Berzikir tak perlu kita berwuduk. Kadang nanti suruh baca Al-Quran, malaslah berwuduk nih, macam
0: ada lagi alasan ya Ustaz?
1: Hujan, dingin, air. Sekarang itu banyak alasannya. Jadi yang simpel saja, zikir untuk menenangkan hati kita, maka dawamkanlah zikir. Nanti muncul pertanyaan, zikir apa Ustaz? Ya bebas saya. Boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid, mau yang panjang, mau yang pendek. Artinya ketika sering kita melakukan, semakin banyak kita bertasbih, berzikir, yakinilah nanti hidayah itu akan masuk sendirinya. Pasti hilang gelisah, kegalauan, dan apa yang rasanya kita gelisahkan dalam hidup ini.
0: Jadi istighfar ya Ustaz ya, berzikir ya Ustaz ya, bisa dilakukan nih kalau misalkan overthinking ya malah. Jadi jangan muterin lagu galau aja guys. Mungkin dicari alternatif yang lainnya juga ya Ustaz. Oke deh, mungkin kita gak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk di malam hari ini Ustaz ya, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas nih Taman Pro 2. Mungkin terakhir Ustaz, closing statement aja nih buat Taman Pro 2 tentang topik kita di malam hari ini, yaitu malam penuh berkah saat saatnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir nih Ustadz untuk teman-teman berdua. Silakan.
1: Oke, sahabat teman berdua dimanapun berada, bahwa kita ini tidak terlepas dari namanya dosa, kita tidak terlepas dari nama khilaf. Semua kita melakukan apapun itu, ataupun seorang ustadz dia pernah berdosa juga atau pernah melakukan sebuah kekhilafan. Artinya sejauh mana dosa ini membawa kita, sekeras apa kita di masa lalu, sejahat apa kita masa lalu, la ta'asu min rahmatillah, jangan berputus asa kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup ini ada sebuah kisah, itu Pudol bin Iyad. Dia seorang perampok terkenal zaman dulu di Khurasan Irak. Perampok asal lewat orang dagang lewat daerah situ, diambilkan barang-barangnya. Dia pun terkenal lah, asalnya asal nama terdengar nama Pudol bin Iyad itu orang takut. Nah, macam-macam begal lah zaman sekarang ya. Artinya ketika itu dia setiap hari masuk rumah orang, manjat rumah, maling, merampok lah. Suatu malam dia udah niat merampok, lompatnya pagar, dah masuk rumah itu, tiba-tiba terdengar dalam rumah ada orang baca Quran. Ada seorang wanita membaca ayat Al-Quran surat Al-Hadid, yaitu yang berbunyi, alam ya'ti lilladzina amanu antakhsya kulubahu lizikrillah. Apakah sudah datang masanya bagi orang yang beriman, antakhsya, bahwa mereka takut hatinya, kulubuhum hatinya lizikrillah, takut hatinya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tersentak Pudol bin Iyad, tak jadi dia mencuri. Artinya malam itu gagal lah operasinya, tak mau dia mencuri, merampok, pergi dia dari rumah itu. Dia merenung dan dia berkata, mungkin sudah waktunya Tuhan, mungkin sudah waktunya ya Allah aku untuk takut kembali kepada Engkau. Apa yang bisa kita ambil kaum muslimin, bahwa sebejat-bejat apapun kita, kesalahan kita di masa lalu, apapun yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah, carilah hidayah Allah itu, tuntutlah hidayah Allah itu, carilah, nanti akan ketemu masanya hati kita yang begitu keras, batu saja bisa hancur, apalagi hati manusia ini tersentuh oleh ayat-ayat Al-Qur'an, tersentuh oleh alunan-alunan zikir, tersentuh dengan alunan-alunan solawat, tersentuh dengan tangisan malam kita, hembusan nafas semuanya, maka akan datang masanya hidayah nanti. Percayalah, ketika hidayah itu datang, maka hidup ini akan nikmat, hidup ini akan tenang, dan kita akan nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari kisah Pudol bin Iyad tersebut, maka jangan kita sampai berputus asa, seolah-olah tidak ada, tidak kemungkin Allah memaafkan kita. Jangan. Sebanyak apapun dosa kita buih lautan, maka pintu taubat, ampunan Allah terbuka bagi siapa? Bagi yang mau bertaubat. Nah, pintu itu selalu terbuka. Tapi bagi yang mau bertaubat. Kata Allah banyak dalam Al-Quran. Inna Allah ghafurur rahim, wallahu ghafurun halim. Semua banyak dalam Al-Quran. Artinya, maka taubatlah tubuh taubatan nasuha. Bertaubatlah secara nasuha, taubat nasuha, kemudian istiqomah setelah bertaubat, istiqomah niat iktikad berubah, tidak lagi masuk ke dalam lubang kemaksiatan kejahatan, maka bergaullah dengan orang-orang soleh, cintailah ulama-ulama kita, ngajilah dan tuntutlah ilmu agama, maka hidup ini akan kita jalani dengan sebaksia mungkin dan akan kita maksimalkan sebagaimana hakikat kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ustaz untuk closing statement kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Tentunya kita ucapkan juga teman Pro 2, terima kasih buat Ustaz Muhammad Rozi malam hari ini dari Dakwah Mandiri Riau atas ilmu yang sudah disampaikan, nasihat dan motivasi yang juga kita dengarkan malam hari ini teman Pro 2. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama malam ini menjadi pengingat nih, bahwa setiap malam itu adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya malam sih sebenarnya teman berdua ya. Tapi memohon ampunannya serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Allah tuh juga tentunya semoga Allah juga senantiasa membimbing kita, langkah kita, melampangkan hati kita dalam beribadah dan menjadikan malam-malam kita dipenuhi dengan zikir, doa dan juga amal saleh. Terima kasih banyak Ustadz untuk malam hari ini ini pemaparannya insya Allah juga jadi berkah untuk kita semua ya Ustadz, amin, ya. Amin. Dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang terlewatkan untuk obrolan kita malam hari ini, juga jangan sedih, kamu bisa untuk tonton tayangan ulangnya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2 untuk program Religi Naik. Tapi jangan sedih karena Risa masih akan tetap menemani kamu hingga nanti jam 12 malam di program Bagi-Bagi Dibahas Gini Bahas Gitu. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.

Oke, teman Pro 2, kita masih dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 11 malam dong, guys. Tapi kita bakal membahas banyak hal-hal menarik. Apa sih Risa yang menarik itu? Ah, tungguin aja lah, aku gak mau spill. Jadi buat kamu teman Pro 2 di malam hari ini yang lagi beristirahat dari Jumat ini, kayaknya seru banget sih. Aku sih gak yakin kalian nyampe rumah tuh istirahat, guys, pasti nongkrong kan. Karena besok mau udah Sabtu libur weekend lagi, aduh, pasti pada nongkrong nih kurasa, ya kan. Atau kamu yang lagi mau bersantai aja, mungkin istirahat ya, mengisi waktu karena udah ada janji di hari Sabtu ya. Selamat mendengarkan Pro 2 ya teman Pro 2. Pokoknya saya akan temani malam hari kamu biar makin seru, makin happy, makin semangat dengan obrolan-obrolan yang seru juga. Jadi buat kamu stay tune terus aja di Pro 2 Pekanbaru, oke? Nanti saya bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, guys.

0: Momen baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Produa FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa,
9: teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, di bagi-bagi malam hari ini bahas gini bahas gitu. Aku mau bahas satu hal yang sekarang jadi fenomena yang wajib nih teman-teman berdua, terutama buat Gen Z. Itu adalah memiliki yang namanya second account. Nah, sebenarnya penting gak sih untuk kita memiliki second account Instagram ini teman berdua? Pertanyaan ini juga mungkin terdengar sederhana, tapi kalau jawabannya pasti akan beda-beda nih di setiap orang. Di tengah tentunya budaya media sosial yang juga makin menuntut kesempurnaan, banyak juga pengguna ini yang memilih membuat akun kedua sebagai ruang yang lebih private. Dan di sanalah mereka ini merasa lebih bebas untuk bercerita, mengunggah foto tanpa harus memikirkan estetika, hingga membagikan sisi kehidupan yang tidak ingin diketahui oleh semua orang. Dan sisi lain juga gak sedikit yang menganggap akun kedua ini justru gak diperlukan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gimana nih teman berdua? Karena mungkin menurut sebagian orang, kalau seseorang ini nyaman menjadi dirinya sendiri, mungkin satu akun aja tuh udah cukup nih. Dan perbedaan pandangan ini juga kemudian melahirkan perdebatan menarik. Apakah benar ya second account ini jadi tempat seseorang menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya, atau justru akun utama ini tetap merupakan gambaran diri yang autentik karena itulah identitas yang sengaja dipilih untuk diperlihatkan kepada publik. Nah, terus gimana nih teman berdua menurut kamu, ya kan? Nanti bakalan kita bahas teman berdua, karena tentunya ada muncul istilah lain nih teman berdua dari fenomena ini. Jadi buat kamu stay tune terus.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Pro2, fenomena ini melahirkan istilah yang namanya Rinsta atau Real Instagram dan Finsta atau Fake Instagram. Nah, meski namanya ini fake, Finsta ini bukan berarti akun palsu untuk menipu ya guys ya. Tapi istilah ini justru menggambarkan akun alternatif yang biasanya hanya diikuti oleh teman-teman dekat nih. Sehingga penggunaannya juga merasa lebih leluasa untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Jadi banyak orang juga yang beranggapan akun kedua itu adalah tempat melepas topeng guys. Jadi gak ada tuntutan untuk mengejar jumlah likes, memikirkan tampilan fit atau menjaga citra di depan orang yang gak begitu dikenal. Jadi kayak foto buram, cerita gagal, keluhan pekerjaan, hingga candaan receh ini justru lebih sering muncul di sana. Ruang yang lebih sempit lagi nih teman berdua ini membuat pengguna juga merasa lebih aman untuk menjadi diri sendiri. Dan gak sedikit pula yang ngaku lebih nyaman untuk mengunggah momen sehari-hari di akun kedua dibandingkan akun utama. Dan mereka juga merasa hubungan dengan para pengikut di second account itu lebih dekat karena berisi keluarga, sahabat, atau orang-orang yang benar-benar dikenal dalam kehidupan nyata. Namun teman berdua, media Pamela Rutledge ini juga melalui artikelnya Psychology Today ini menilai bahwa fenomena ini juga enggak sesederhana membedakan mana akun yang asli atau mana yang palsu guys. Jadi menurutnya setiap orang yang memiliki banyak identitas sosial yang muncul sesuai dengan situasi ini. Jadi kayak kita semua ini memiliki diri publik dan diri private nih. Oh, mantap ya. Jadi karena itulah keberadaan akun utama dan akun kedua ini lebih mencerminkan perbedaan peran sosial daripada perbedaan keaslian seseorang. Wis, teman berdua. Jadi gimana nih ya, dalam pandangan tersebut juga akun utama bukanlah topeng sebenarnya. Sama kayak seseorang yang berpakaian formal saat kerja atau berpakaian santai, terus ketika kumpul sama teman-teman ya media sosial juga jadi ruang di mana seseorang ini memilih cara menampilkan dirinya sesuai dengan audiens yang lagi dihadapi. Jadi memilih apa yang ingin dibagikan kepada publik mungkin berarti sedang berpura-pura atau melainkan bagian dari mengelola privasi nih teman berdua. So gimana nih menurut kamu? Apakah menurut kamu sendiri teman berdua akun utama atau akun kedua yang paling menggambarkan diri seseorang ini mungkin tidak memiliki jawaban tunggal sebenarnya ya. Karena keduanya adalah bagian dari identitas yang sama. Hanya saja ditampilkan kepada audiens yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Jadi yang lebih penting adalah bukan seberapa banyak akun Instagram yang kamu miliki, melainkan adalah bagaimana kamu juga menggunakan media sosial secara sehat guys. Sebab keaslian seseorang juga gak ditentukan oleh akun mana yang lebih sering digunakan, tetapi oleh konsistensi nilai, sikap dan karakter yang tetap ia bawa baik di dunia digital maupun di kehidupan nyata.

Oke, Tom Pro 2 sudah pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat dan tentunya kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu Tom Pro 2. So nanti kita masih akan membahas sesuatu yang seru di malam hari ini untuk menemani kamu yang mungkin lagi enggak bisa tidur atau mungkin lagi ada beberapa deadline yang dikerjakan ya Tom Pro 2. Tetap semangat ya buat kamu yang mungkin lagi ngejar deadline atau lagi nunggu balasan chat dari doi. Gue cepet dibales deh ya. Pokoknya teman Pro 2 bisa bakalan ngajakin kamu ngobrolin yang seru-seru aja di malam hari ini, sambil juga Karisa puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Oke teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Dan kita dengerin dulu satu lagu guys dari Hanindia dengan Pupus untuk kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Nomor 2, kita bakalan bahas salah satu tentang penggunaan tisu yang ternyata kita nomor 2 kalau digunakan secara berlebihan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Kok bisa ya? Karena yang kita tahu di nomor 2, tisu itu kan jadi salah satu perlengkapan yang hampir selalu tersedia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membersihkan tangan, wajah, hingga keperluan pribadi. Dan tisu ini dinilai praktis dan mudah untuk digunakan. Namun nih, nomor 2, para ahli ini mengingatkan bahwa penggunaan tisu secara berlebihan atau enggak sesuai dengan peruntukannya ternyata dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi kesehatan, terutama buat kulit. Dan dalam laman website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini disebutkan bahwa kulit manusia ini memiliki lapisan pelindung alami yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan melindungi dari paparan bakteri maupun zat iritan. Dan juga teman berdua dikutip dari American Academy of Dermatology, ternyata menggosok kulit terlalu keras nih teman berdua menggunakan tisu, terutama tisu berbahan kasar, itu juga bisa menyebabkan yang namanya iritasi, kulit kemerahan, hingga lecet pada kulit yang sensitif. Jadi resiko ini malah lebih tinggi pada bayi, lansia, dan juga orang yang memiliki riwayat eksim atau dermatitis, teman berdua. Wow, ternyata bisa sepengaruh itu ya. Selain itu juga teman berdua, kalau kamu menggunakan misalkan sebagian tisu basah, nah ini kan juga mengandung yang namanya pewangi, ditambah juga alkohol atau bahan pengawet yang bisa memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Dan ternyata penggunaan ulang pada area sensitif juga bisa menyebabkan yang namanya rasa perih, gatal, hingga dermatitis kontak, yaitu peradangan kulit akibat paparan zat tertentu. Nah, oleh sebab itu teman berdua, kamu juga atau kita semua ini dianjurkan untuk membaca label produk dan memilih tisu yang bebas dari alkohol serta pewangi kalau misalkan kita memiliki kulit yang sensitif.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk

kedua, selain juga penggunaan tisu yang juga nggak higienis, ini juga bisa meningkatkan yang namanya resiko penyebaran kuman nih. Contohnya kayak menggunakan satu lembar tisu untuk membersihkan beberapa bagian tubuh atau menggunakan tisu yang telah terkontaminasi. Nah, kebiasaan ini justru dapat memindahkan yang namanya bakteri ataupun virus ke area tubuh lainnya. Dan untuk menjaga kesehatan kulit, para ahli ini menyarankan penggunaan air dan sabun sebagai pilihan utama saat membersihkan tangan. Jadi tisu ini dapat digunakan sebagai pelengkap ketika air nggak tersedia nih guys. Sementara itu nih, untuk membersihkan wajah disarankan juga menggunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit agar lapisan pelindung kulit juga tetap terjaga. Dan pada akhirnya teman pro 2, masyarakat juga bisa diimbau untuk nggak membuang tisu sembarangan ya guys ya. Karena limbah tisu yang menumpuk juga dapat mencemari namanya lingkungan. Jadi tisu yang udah digunakan sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah dan gak digunakan kembali nih teman-teman berdua.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Dan untuk memperoleh dua dengan penggunaan yang tepat tentunya, tisu ini tetap menjadi produk yang aman dan juga bermanfaat. Tapi ini ya, memahami cara penggunaan yang benar itu akan membantu untuk mencegah iritasi kulit sekaligus menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh kamu. Dan itu dia untuk memperoleh dua pembahasan kita di bagi-bagi, bahas gini bahas gitu, edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Karena after ini teman memperoleh dua, kita bakalan masuk di Jazz Music hingga nanti jam berapa ya, jam 12 dong. Bakalan banyak nih musik-musik kesayangan kamu teman Prodo yang akan menemani malam hari kamu, ya kan. Dan tentunya juga Risa sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Prodo Pekan Baru dari tadi pagi tentunya hingga sekarang teman Prodo. Semoga aja program-program yang sudah kami sajikan dan juga informasi-informasi ditambah dengan lagu-lagu kesayangan kamu ini bisa menghibur kamu di hari Jumat ini teman Produa. Dan tentunya esok hari kita akan ketemu lagi teman Produa di jam yang sama, dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam dengan program-program seru lainnya. Untuk itu teman Produa Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye guys.

0: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Produser teman terbaik.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, dua siswa MTS Darussalam Bengkalis terpilih mewakili gugus depan Darussalam pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 13-20 Agustus 2026. Keduanya adalah Maulida Aulia Lutfa dan Hafiz Al-Ishaki Harahap yang berhasil lolos sebagai bagian dari kontingen kuartir ranting Bengkalis. Keikutsertaan kedua siswa tersebut menjadi capaian kebanggakan bagi madrasah sekaligus menunjukkan hasil pembinaan kepramukaan yang terus dilakukan di lingkungan sekolah. Jambore Nasional merupakan pertemuan pramuka penggalang terbesar di Indonesia yang menjadi wadah pengembangan karakter, kepemimpinan, keterampilan, serta persaudaraan antar peserta dari seluruh provinsi.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pinggir membekali pasangan calon pengantin melalui bimbingan perkawinan atau BIMWIN angkatan ke-12 tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Pinggir pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dan bimbingan perkawinan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi bagi calon pengantin. Materi yang diberikan tidak hanya membahas aspek keagamaan, tapi juga kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, komunikasi suami istri, pengasuhan anak, hingga penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
1: Info Pro 2.
2: Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau yang mulai mengaktifkan kembali kawasan Stadion Utama Riau. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan cita-cita awal saat stadion tersebut dibangun sebagai pusat olahraga sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Rusli Zainal saat menerima kunjungan Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Prov Riau, Syahrial Abdi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah di kediamannya pada Jumat 7 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Syahrial Abdi menyampaikan undangan dari Gubernur Riau kepada Rusli Zainal untuk menghadiri peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Selain itu, keduanya juga berdiskusi mengenai perkembangan pembangunan di Provinsi Riau serta berbagai masukan untuk kemajuan daerah ke depan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lama-lama ke Mamat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. How's it going teman Pro 2? Semoga enjoy-enjoy aja, semoga happy-happy aja. Di pagi hari ini, di jam 6 kali ini teman Pro 2, kayaknya cuaca hari ini agak lumayan sedikit mendung. Tapi gak tahu teman Pro 2 ya, karena masih gelap ya, masih gak kelihatan. Dan buat kamu teman Pro 2, ya semoga lancar-lancar aja dan juga semangat-semangat aja dan juga happy-happy aja. Karena ini adalah awal untuk menyambut weekend teman Pro 2, jadi kita harus happy-happy dan juga enjoy-enjoy aja teman Pro 2. Nanti kita bakalan ada sepadanya teman Pro 2, dan aku juga bakalan nemenin kamu teman Pro 2. Ada Gibran Wahyu di sini bakalan nemenin kamu sampai jam 11 nanti di Santai Siang di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Selama 6 jam lagi nanti teman Pro 2 ya, kurang lebih ya 5 jam lagi deh ya, kita bakalan bareng-bareng dan kamu bakalan dengerin suara aku teman Pro 2. Kalau gitu sambil dengerin lagu-lagu juga, biar gak suara aku doang nih yang kedengeran ya. Ada Sal Priadi, Volto Kita Blur, buat kamu, enjoy teman Pro 2.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman Pro 2, ada kabar menarik ya dari dunia transportasi nih Teman Pro 2. Indonesia dan Jepang kembali memperkuat kerjasama Teman Pro 2 kali ini lewat teknologi untuk MRT Jakarta. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ dengan perusahaan Jepang, Nippon Sinol. Fokusnya adalah pengembangan sistem telekomunikasi dan juga persinyalan MRT. Sederhananya Teman Pro 2, sistem persinyalan ini berperan penting dalam mengatur perjalanan kereta biar lebih aman, teratur, dan juga andal. Dan kerjasama tersebut juga berkaitan dengan rencana MRT Jakarta fase 3 Teman Pro 2 jalur timur ke barat nih. Menariknya lagi, kolaborasi Indonesia-Jepang ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur aja, tapi juga membuka peluang investasi dan juga alih teknologi Teman Pro 2. Nah jadi, ketika kita naik MRT itu Teman Pro 2 ya, dan ngelihat kereta datang tepat waktu, ada ternyata teknologi yang bekerja di balik layar untuk ngedukung perjalanan tersebut. Nah ini dia Teman Pro 2. Harapannya sih ya, kerjasama itu bisa membuat transportasi publik di Indonesia semakin modern, aman, dan juga nyaman untuk masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Warna merah melambangkan apa?
6: Beranilah.
5: Kalau putih?
6: Ya pasti suci.
5: Nah, kalau warna ungu?
6: Sorry, warna janda kan?
5: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi

Ada informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman Pro 2. Mereka menyebutkan saat ini ada sekitar 600 ribu kasus katarak yang sudah terdeteksi di Indonesia. Tapi jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Katarak umumnya, teman Pro 2, berkaitan dengan proses penuaan ya. Tapi bukan cuma usia aja, tapi diabetes dan juga beberapa gangguan mata juga bisa ningkatin resikonya. Karena itu nih teman Pro 2, Kemenkes atau Kementerian Kesehatan terus norong untuk mendeteksi dini ya dan juga akses pengobatannya. Salah satunya melalui program cek kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan ketajaman penglihatan. Dan pemerintah juga memperkuat layanan operasi katarak melalui JKN bersama BPJS Kesehatan supaya masyarakat di berbagai daerah bisa lebih mudah untuk mendapatkan pengobatan. Nah, jadi teman Pro 2, jangan tunggu penglihatan kamu makin keganggu gitu ya. Kalau mulai ada perubahan pada penglihatan kamu, kayak coba aja dulu gitu ya, untuk cek mata dan juga konsultasikan ke tenaga kesehatan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Tumang Broadway, Mbak, dan juga ya, tadi kita sempat ngobrol juga soal katarak Tumang Broadway. Ternyata upaya pemerintah Tumang Broadway juga terus dilakukan ya untuk melakukan pencegahan. Dan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Tumang Broadway terus juga memperkuat penanganan katarak. Bukan cuma lewat operasi aja, tapi juga deteksi dini. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG Tumang Broadway, ketajaman penglihatan masyarakat bisa diperiksa. Kalau ditemukan penurunan penglihatan, terutama pada lansia, pasien bisa mendapat pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter mata. Dan di sisi pengobatan, pemerintah juga memperluas pembiayaan operasi katarak dan berupaya meratakan untuk meratakan kapasitas layanan di berbagai daerah. Harapannya sih Tumang Broadway katarak bisa ditemukan lebih cepat dan juga risiko gangguan penglihatan hingga kebutaan jadi bisa ditekan Tumang Broadway. Dan Tumang Broadway, nanti kita ketemu lagi Tumang Broadway di sepada di jam 7 sampai jam 8. Nanti Tumang Broadway, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.